pilihan dari teman pro 2 aja yang paling banyak kamu voting yang bakal aku puterin ya. Sampai nanti jam 8 aku tunggu voting kamu. Jadi yuk vote sekarang juga lagu favorit kamu.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

tengah nih, benar-benar ya teman Pro 2 bisa melesat banget. Bahkan ini 72 UMKM asal Jawa Tengah meramaikan ajang Innecraft Oktober volume yang kelima di tahun 2026, tepatnya di Jakarta International Convention Center GICC Jakarta tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun ya, ini menyampaikan kalau ajang Innecraft ini sebagai upaya untuk mendorong UMKM di wilayah Jawa Tengah ya, biar nggak berhenti di pasar nasional aja, tapi bisa tembus ke pasar internasional. Dan pastinya momentum ini juga penting ya untuk melihat potensi-potensi produk UMKM Jawa Tengah, sekaligus nih buat memetakan produk-produk yang punya peluang besar untuk dipasarkan ke berbagai negara ya. Jadi kalau Pak Wagub ini menyampaikan di Innecraft ini ya, beliau melihat potensi-potensi besar ya. Jadi ini nantinya bisa diarahkan mana yang bisa dikirim ke pameran luar negeri. Ada yang ke Eropa, Afrika, dan mungkin di Arab pun juga bisa gitu ya teman Pro 2. Dan selain itu juga proses kurasi ini jadi hal yang penting untuk produk-produk UMKM yang udah punya kualitas baik ya, biar bisa lebih baik lagi dan diarahkan sesuai dengan karakter pasar internasional. Nah, kalau Jateng ini kemarin membuka 14 stand ya teman Pro 2 dari tanggal 7 sampai 11 ya. Berarti ini pun masih berlangsung ya. 14 stand yang muadai 72 UMKM, terdiri dari 50 UMKM di bidang fashion, kemudian 10 UMKM di bidang kerajinan tangan, sementara sisanya ini produk-produk yang nggak kepikiran gitu bakal ada, yaitu sapu ya. Sapu pun ada di Innecraft ya teman Pro 2. Kemudian ada juga produk-produk kerajinan lainnya. Nah, sejumlah kabupaten kota ini juga turut meramaikan pameran, diantaranya dari Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, kemudian Tegal, Pekalongan, dan Salatiga. Semoga pamerannya lancar, laris manis produk-produknya, dan syukur-syukur bisa tembus pasar internasional.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Kalau yang satu ini gak perlu minta maaf, tapi kita kasih ucapan selamat buat tim Antawirya Undip yang baru aja meraih 2 gelar juara di kontes mobil hemat energi 2026. Jadi 2 kendaraan hemat energi ya dari Undip ini meraih juara pertama nih teman Pro 2 di kontes mobil hemat energi 2026 yang diadain di Universitas Jember. Dan prestasi ini diraih tim Antawirya Undip ya lewat kategori prototipe bensin dan prototipe EV dalam kompetisi tingkat nasional. Antawirya Rondan Ice ini jadi juara satu kategori prototipe bensin dengan efisiensi 1619,7 km per liter. Sementara Antawirya Rondan EV ini meraih juara satu kategori prototipe EV dengan efisiensi 880,4 km per kilowatt hour. Nah, kontes mobil hemat energi 2026 ini berlangsung di tanggal 1 Oktober sampai 4 Oktober 2026 di sirkuit Universitas Jember, dan di kompetisi ini diikuti oleh 64 tim dari 42 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Wih, bangga banget. Congrats ya buat Undip yang baru aja dapat prestasi yang keren banget, langsung menyabet juara satu ya, 2 gelar juara di kontes mobil hemat energi 2026. Congrats buat tim Antawirya Undip.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kadang sering kita temui ya, Maulida, kayak candaan seksis nih, catcalling, komentar tentang tubuh seseorang yang dianggap cuma bercanda gitu. Nah, kapan sih sebuah bercandaan tuh bisa masuk ke perilaku yang bermasalah?
2: Sebenarnya perilaku bermasalah ini bisa menjadi bukan masalah kalau dua-duanya memiliki konsen gitu. Kita sama-sama mengizinkan gitu. Tapi bukan berarti juga di hadapan umum kita kayak catcalling seseorang gitu, apalagi sampai candaan seksis di tengah-tengah kafe gitu kan ya. Itu kan kayak sebuah hal yang dipandang orang umum saja gak pantas gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa hal yang menjadi ikon nih di dunia seksualitas seperti itu gitu. Ini kita sebutnya sebagai piramida budaya perkosaan. Itu yang paling dasar, yang paling banyak lengkupnya adalah hal yang sering kita normalisasi gitu. Bahkan itu juga masih sehari-hari bisa kita temui, bahkan kita juga bisa jadi melakukannya gitu teman-teman Produa. Yang pertama, normalisasi ini adalah sudah jelas catcalling ya. Catcalling sekarang banyak banget, marak banget di mana-mana. Entah itu laki-laki ke perempuan, entah itu perempuan ke perempuan, entah itu laki-laki ke laki-laki, anak muda ke yang tua ke yang muda gitu, banyak sekali kita temui ya teman-teman Produa. Lalu selanjutnya ada candaan seksis, lalu lelucon seksual, ada perilaku seksis, terus perbincangan seksual tanpa izin. Terus yang lagi marak banget nih, stereotype gender, objektifikasi, stalking orang, bahkan lagu yang sering kita dengar dengan lirik lagu yang seksi.

0: Padeling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya teman Pro 2, karena udah jam 8, votingnya aku tutup. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi ini di Instagram Pro 2, di RRI Digital, ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Dan langsung aja yuk kita recap, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3 dulu. Ada Arsy Widianto featuring Tiara Andini dengan Cantik.

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini ya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah ikutan vote buat lagu favorit yang belum ada di list satelit kita pagi ini atau belum masuk ke tiga besar. Tenang aja, nanti masih ada Pro 2 hit list ya yang bakal nemenin kamu di jam 10. Jadi ditungguin aja. Semoga lagu favorit kamu bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Semarang ya. Ya udah, langsung aja kita dengerin, ini dia yang jadi juaranya. Ada Nadif Basalama dengan Bergema Sampai Selamanya. Tetap bispada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Belanja. Karena ini ya Semarang Great Event, atau biasanya dikenal dengan Semarang Great Sale ya teman Pro 2. Ini jadi Semarang Great Event 2026 ya, diharapkan nih bisa jadi penggerak aktivitas ekonomi kota selama sebulan penuh di bulan Oktober ini ya teman Pro 2. Dan ini juga ajang untuk mengintegrasikan sektor ekonomi, pariwisata, budaya, olahraga, sampai ekonomi kreatif ya. Tujuannya untuk membuka peluang untuk UMKM, perhotelan, kuliner, dan juga pusat perbelanjaan teman Pro 2. Jadi kalau kamu sering nih nginep di hotel ya, terus biasa suka review-review gitu kan, nah itu disimpenin ya teman Pro 2 ya, untuk bukti-bukti pembayarannya. Kemudian kalau kamu habis makan ya, itu disimpenin juga bukti-bukti pembayarannya. Terus jangan lupa dimasukin di kotak-kotak, biasanya ada di

kan kotak-kotaknya ya untuk ikutan program Semarang Great Event ini. Nah, per tanggal 27 September 2026 program ini udah mencatatkan 1004 akun UMKM yang terdaftar, kemudian 555 akun terverifikasi, kemudian juga ada fasilitasi 100 sertifikat halal dan 50 sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk produk legal ya, produk-produk lokal teman Pro 2. Nah, dampak dari sektor usaha pastinya gede banget nih dengan adanya event ini. Jadi warga kota Semarang bisa belanja produk-produk UMKM yang udah terdaftar. Tadi ada 1004 akun ya yang terdaftar teman Pro 2. Kemudian selain juga kamu belanja produk UMKM, kamu juga bisa belanja juga di pusat-pusat perbelanjaan. Karena selama sebulan ini ada Semarang Great Event, siapa tahu nih kamu habis belanja masih dapat lagi hadiahnya. Yeah.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Selamat berjuang ya buat teman-teman yang lagi ikut tahapan tes rekrutmen eksternal KAI Group 2026. Jadi totalnya ada sebanyak 2.193 peserta ya teman Pro 2 untuk wilayah KAI Daup 4 Semarang. Pelaksanaan tes kesehatan ini berlangsung selama 3 hari mulai dari 29 sampai 1 Oktober 2026 dan tes kesehatan ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses seleksi. Jadi masih cukup banyak ya proses seleksinya, semangat buat teman-teman semuanya. Dan memang ini disampaikan pelaksanaan tes kesehatan ini jadi bagian yang penting ya dalam proses seleksi, sekaligus untuk mendapatkan calon pekerja yang punya kompetensi sekaligus kondisi kesehatan yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka nanti. Nah ini nih, proses rekrutmen eksternal KAI Group ini dilaksanakan secara transparan dan gak dipungut biaya ya teman Pro 2, jadi kalau misalnya ada iming-iming pasti lolos tapi harus bayar sekian, oh no, itu berarti tipu-tipu ya, alias tipu-tipu ya teman Pro 2 ya. Karena memang KAI Daup 4 Semarang berharap seluruh rangkaian rekrutmen eksternal KAI tahun 2026 ini bisa menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik ya, yang pastinya punya kompetensi, integritas dan juga semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semangat untuk yang lagi ikutan rekrutmen KAI Group ya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik.

Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

2, Jawa Tengah berhasil melampaui target bauran energi baru terbarukan atau EBT yang ditetapkan untuk 2025. Hasil evaluasi ini menunjukkan realisasi bauran EBT ya mencapai 22,33% atau lebih tinggi 1,01% dari target yang ditetapkan. Keren ya. Dan Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Dwi Suryono ini mengatakan kalau capaian ini diperoleh berdasarkan evaluasi bersama dengan kalangan akademisi ya. Jadi ini salah satunya adalah dengan banyaknya yang udah pakai pembangkit listrik tenaga surya nih teman Pro 2. Ini jadi salah satu penopang utama capaian bauran EBT Jawa Tengah. Kemudian implementasi lainnya ini juga dari pembangkit listrik tenaga sampah ya teman Pro 2 ya. Ini kemudian juga dari sektor energi air pun ini juga ikut ambil bagian. Semoga semakin banyak lagi energi baru terbarukan yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga ini bisa ini ya lebih ramah lingkungan lagi ya kan. Jadi enggak yang bikin udara jadi semakin enggak oke, apalagi efek gas rumah kaca dan lain-lain. Yuk teman Pro 2 ya yang mungkin di rumah kamu bisa nih sedikit-sedikit pakai energi baru terbarukan ya, misal pakai pembangkit listrik tenaga surya yang kecil-kecilan dulu ya, enggak perlu yang langsung gede gitu. Karena sedikit aksi yang kita lakukan ya ini bisa menjaga bumi kita biar lebih baik lagi dan biar semakin panjang lagi umurnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu lagi seneng beraktivitas positif apa, teman bro dua? Karena aku suka ini ya, kalau sore-sore gitu kan, suka lihat teman-teman di Semarang terutama ini pada suka olahraga. Ini kayak seneng gitu, jatuhnya kayak, aduh ternyata anak-anak Gen Z sekarang pilihan aktivitas selain sekolah dan kuliah adalah olahraga gitu kan. Ada banyak banget olahraga yang masih populer sampai sekarang. Dan apapun itu olahraga yang kamu pilih, atau misalkan nggak olahraga sekalipun, asal itu positif nggak ada masalah, bagus ya. Karena ngapain lari ke hal-hal yang negatif, terutama ke narkoba gitu kan, kalau kita bisa pilih banyak banget aktivitas-aktivitas positif. Dan lagi rame banget kemarin kalau kita ngomongin narkoba, yang lagi viral ya di media sosial. Ini agak-agak shock juga gitu ngelihatnya ya, karena disinyalir ini adalah penghuni lapas, tapi mereka pesta narkoba gitu loh. Aduh, kayak mana jatuhnya. Dan dari segala macam penyelidikan, terus juga update informasi, teman bro 2, ini ada statement dari Irjen Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan, yang akhirnya ya bikin perskon resmi setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan pesta narkoba di dalam rutan Depok. Dan menurut beliau, memang ada pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba plus menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Dan dari Kementerian IMIPAS ini berjanji akan mendalami temuan ini ya, dan pasti akan dijatuhkan hukuman. Ini masih menunggu proses berikutnya, tapi kayak kita pengguna sosial media kayak dibikin shock gitu ya. Mereka kan udah ditahan di lapas, tapi kok bisa gitu loh, pesta narkoba.

0: lagi. Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Transmarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang kan?

Teman Pro 2, salah satu pilihan aktivitas positif yang dipilih Gen Z, salah satu pilihan olahraga yang ini menurut aku sih gak usah nunggu viral dan gak usah nunggu musiman, tapi dari masa ke masa peminatnya banyak banget. Olahraga apa itu? Sepak bola alias football. Nah, ini contoh aktivitas positif yang bisa kamu lakukan gitu kan, daripada ke hal-hal yang negatif. Nah, karena itu kita akan ngobrol nanti ya sama seorang defensive midfielder dari Rabithah Gawagis FC, dan dia juga seorang football entusias. Namanya adalah Syamsun Niamil Karim. Wah, ini di dunia persepak bolaan udah cukup kondang nama ini ya. Nanti kita akan bahas tentang football. Tapi sebelum itu aku mau bagi info yang membahagiakan. Wah, karena lagi ngomongin sepak bola nih. Timnas Indonesia ini akhirnya bisa naik 2 peringkat di ranking FIFA setelah kemarin sukses di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan skuad Garuda alhamdulillah bisa naik 2 strip ke 116. Alhamdulillah. Ini Pak Ketum PSSI Erick Thohir juga udah nge-share ya di medsos tentang berita bahagia ini. Dan kalau kita flashback lagi ya, perjalanan dan perjuangan Timnas Indonesia ini memang cukup bikin kita deg-deg ser dan bikin kita happy gitu ya di FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin. Kita menang 4-2 di adu penalti kontra Thailand setelah sebelumnya imbang 2-2 di babak perpanjangan waktu. Flashback lagi di fase grup ini kita menang 2-0 atas Singapura, imbang 0-0 versus Malaysia, dan menang 9-2 versus Bangladesh. Aduh, ini yang kemarin ngikutin banget tiap babaknya, ikut ngerasain happy endingnya gitu ya. Dan sekali lagi ini sih Timnas Indonesia gila perjuangannya. Belum lagi kita sebagai tuan rumah total banget di FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin ya. Dan ini membuktikan kalau olahraga sepak bola alias football memang olahraga yang dari masa ke masa banyak banget peminatnya. Udah gitu prestasi Indonesia dari masa ke masa makin naik rankingnya.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aris Ardian masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti yang tadi ya, kita bahas kebanggaan kita akan aktivitas-aktivitas positif, menjauhi aktivitas-aktivitas negatif gitu kan. Dan pilihan anak-anak muda sekarang adalah olahraga. Banyak banget olahraga yang bisa dipilih ya untuk bisa beraktivitas yang positif. Dan olahraga yang menurut aku adalah dari masa ke masa, bukan olahraga tiban, bukan olahraga yang nunggu viral, ini adalah sepak bola alias football. Nah, di Spada pagi ini ya teman Pro 2, kita mau ngobrol sama Kak Syamsun Niamil Karim. Beliau adalah defensive midfielder Rabithah Gawagis FC dan sekaligus seorang football entusias ya. Coba kita ajak ngobrol Kak Syamsun. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Ya, saya Aris dari Pro 2 Semarang. Terima kasih anyway udah kita gangguin pagi-pagi, udah berkenan dan siap untuk kita ajak ngobrol tentang football. Terima kasih ya Kak.
1: Sama-sama Kak. Udah siap banget.
0: Udah siap banget ya. Ini lagi ngapain kalau jam segini Kak Syamsun?
1: Kegiatan saya sebagai pengangguran sukses adalah ngopi pagi Kak.
0: Itu kegiatan yang saya inginkan ya, ngopi pagi ya. Tapi belum sempat karena harus siaran, tapi it's okay. Kak, tapi kalau Kak Syamsun lebih ke tipikal morning person atau night owl?
1: Karena saya bapak tiga anak ya, jadi saya harus morning person. Jadi pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah, membantu ibunya untuk mandiin sama nyuapin. Kemudian setelah itu, sebelum nge-gym kita sempatin ngopi pagi dulu. Nanti habis ngopi baru kita nge-gym berdua.
0: Oh, tetap dating gym ya jatuhnya ya.
1: Ya,
0: seru banget. Aktivitas-aktivitas yang sangat positif pemirsa yang budiman, luar biasa. Oke, itu tadi aktivitas-aktivitas paginya Kak Syamsun, seorang bapak dengan tiga anak gitu ya, yang masih sangat menyempatkan olahraga. Tapi kalau kita ngomongin spesifik olahraga football alias sepak bola, dari kapan Mas Syamsun start untuk memilih olahraga ini dibandingkan olahraga-olahraga yang lain?
1: Fun fact-nya, dulu awalnya saya itu kelas 1-2 SMP itu adalah pemain basket sekolah.
0: Oke, SMP ya?
1: Iya, terus kemudian di kelas 1 SMA atau aliyah ya, kalau di tempat saya waktu itu, itu diajakin teman main bola. Awalnya gini, ih apaan sih main bola, nggak asik banget pakai kaki kan gitu. Dan kalau kita lihat kan memang main bola itu kan sedikit lebih kotor daripada basket kan.
0: Iya, banyak lebih kotornya banyak
1: ya. Terus ditambah kan kalau di Indonesia itu kan kita main bola itu kan kadang-kadang kita bisa sekalian silat, tinju, karate kan gitu.
0: Tolong mohon maaf, di negara mana tadi?
1: Di Konoha.
0: Oh Konoha, Konoha. Baik Konoha. Baik. Terus tapi kenapa terus akhirnya milih sepak bola?
1: Gini, gimana ya, kalau di basket itu kita ketinggalan 3 poin, 6 poin, 9 poin, bahkan 20 poin itu kita masih ada banyak kesempatan untuk ngejar. Sedangkan ketika kalau di main bola itu kita ketinggalan 1-0 aja itu adrenalin rush-nya kan luar biasa. Okay. Harus menang nih, harus anu nih kan, kayak gitu. Jadi mulai itu main bola kan. Itu main bola sampai sempat ikut seleksinya Persema Malang. Kemudian gak lolos waktu itu karena salah satu saingan saya adalah Irfan Bahdim.
0: Oke, itu tahun berapa? Kelas berapa? Umur berapa itu?
1: Itu umur 18-17 tahun lah pada saat itu.
0: Oke.
1: Waktu itu di Persema Malang ada pembukaan seleksi untuk under 20. Salah satu saingan saya adalah Irfan Haris Bahdim yang kemudian dia menjadi pemain timnas. Saya sempat patah hati itu sama main bola, ternyata ada cabang dari bola yang ternyata bisa saya tekunin di futsal. Di futsal sempat jadi pemain porprov juga. Jawa Timur, karena saya aslinya Jawa Timur. Terus kemudian ketika bapak-bapak ternyata futsal sudah tidak relate, sekarang kembali ke sepak bola tapi yang mini soccer. Itu kemudian bergabung sama Robito Gawagis itu sekitar 3 tahun yang lalu. Mm-hmm. Itu klub bola kumpulan dari para pemangku-pemangku pesantren di Jawa Tengah. Uh-uh. Nah, jadi itu bikin klub bola yang ya sempat main sama beberapa tim gede juga gitu. Cuman fun ya, karena kita sudah bapak-bapak semua ini. Okay. Fun football gitu.
0: Oke, jadi kita harus note nih teman Pro 2. Ini fun football, ada kata fun di depan football ya. Gitu. Tapi gimana sih maksudnya fun football itu, kalian ya sekenanya atau ada beberapa hal prinsip mendasar yang di ketika kita bandingkan dengan football beneran, Mas?
1: Lapangannya sedikit lebih kecil. Kalau mini soccer ya, fun football ya. Uh-uh. Kalau fun football itu ya harus fun.
0: Okay.
1: Tidak boleh kompetitif kan gitu.
0: Itu aja ya, di situ aja letak perbedaannya ya.
1: Jadi kalau main football kok masih kompetitif dan serius, ya sudah main Liga Tarkam aja.
0: Iya.
1: Main
0: football. Oh, di situ. Jadi prinsip mendasarnya itu ya, emang ini buat seneng-seneng, buat fun doang.
1: Iya.
0: Nggak ngejar skor dan nggak kompetitif gitu ya.
1: Paling penting di fun football yang membedakan dengan main bola adalah skill boleh seadanya, tapi foto kita harus terbaik adanya.
0: Oh, skill seadanya, gaya.
1: Iya.
0: Di atas segalanya, gitu.
1: Betul.
0: Oke, terus boleh tadi sempat di-mention ya tentang Robito Gawagis FC. Ini komunitas seperti apa ini, Mas?
1: Jadi itu kumpulan para kiai-kiai muda pemangku pesantren di Jawa Tengah. Mm-hmm. Yang dulu tidak bisa untuk masuk ke tim bola atau apa, karena mereka kan pemangku-pemangku pesantren di Jawa Tengah tuh kan. Mm-hmm. Rata-rata pada sultan tuh, akhirnya bikin klub bola sendiri.
0: Iya. Di situlah mereka akhirnya ketemu barisan-barisan patah hati itu tadi ya, Mas ya.
1: Betul. Dan ketika kita mau main, ketika tim Robito Gawagis itu, salah satu kelebihannya adalah ketika kita mau main bola, kita tuh nggak mau pengen skor berapa, taktiknya apa, kayak gimana. Uh-huh. Kita semua tuh saling flexing sepatu terbaru kita.
0: Suka banget, aku kayaknya harus gabung ini. Aku suka flexing soalnya. Bercanda. Oh gitu. Ya balik lagi, pokoknya gaya di atas segalanya ya, Mas.
1: Yo, iya.
0: Tapi gimana? Kok bisa ketemu sama teman-teman di sini? Ketemu sama tim Robito Gawagis ini, Mas Syamsun?
1: Jadi pesantren-pesantren itu kan punya Liga Santri Nasional.
0: Oke.
1: Okay. Yang itu akan ada selalu setiap menjelang bulan Oktober ini. Menjelang Hari Santri Nasional tuh pasti akan ada Liga Santri Nasional.
0: Oke. Okay.
1: Nah, istri saya kan kebetulan anaknya pemangku pesantren, dan kemudian waktu itu tim bolanya kurang, saya ikutan. Okay. Main.
0: Oke, okay, kita sebentar, saya potong, Mas, kita simpulkan dulu. Saya adalah menantunya, gitu loh, Mas.
1: Ya, oke. Kalau gitu jadinya flexing banget.
0: coba diulang.
1: Oke, okay, saya adalah menantunya pemangku pesantren.
0: Nah.
1: Terus. Main bola, kemudian kita waktu itu juara regional Platka Jawa Tengah. Akhirnya ada namanya salah satu kiai muda Jawa Tengah yang lumayan terkenal, Rifkil Muslim Suyuti, tuh liatin saya main. Mm-hmm. Wah, kayaknya asik nih. Terus waktu itu habis main di approach, Mas, ada tim bola nggak? Nggak ada. Mau ikut tim kita nggak? Seneng-seneng, meskipun seneng-seneng lawan kita keren-keren loh. Kayak ini kita nanti di awal tahun itu ada kesepakatan mau main bareng Seleb FC yang bareng Rizky Bilar, Raffi Ahmad, okay, Justin, itu kita akan main sama mereka kan gitu. Oh, gas. Saya mah oke aja. Uh-uh. Akhirnya saya ikut tim bola semi profesional kan gitu.
0: Iya. Yeah. Di situ awalnya kenal dan akhirnya join sampai sekarang.
1: Insya Allah selama-lama.
0: Karena emang senyaman itu dengan segala kefleksingan duniawi ya, Mas.
1: Oh iya, flexing itu menyenangkan.
0: Menyenangkan. Itu motivasi loh buat kita kan.
1: Iya. Sepatu kawan kita lebih keren nih.
0: Iya.
1: Tapi besok pertemuan berikutnya harus lebih keren kan.
0: Oke. Tapi Mas Syamsun, ini dengan segala aktivitas masing-masing Gus yang ada di sini nih, masih sempat latihannya berarti berapa kali, seapa gitu, sebulan sekali, seminggu sekali, atau belum tentu, atau gimana?
1: Kalau yang tim gede, jadi kita itu kan tiap regional ada kak.
0: Oke.
1: Nah, jadi gitu. Nah kalau untuk yang Kabupaten Rembang atau Platka, Rembang, Blora, Kudus, Pati itu seminggu sekali.
0: Seminggu sekali masih sempat.
1: Masih, iya memang khusus di hari Selasa malam. Okay. Karena kalau Selasa malam itu kan ngaji kita di pesantren kan pada libur.
0: Oke.
1: Okay. Kita sepakat kita ngumpul, kita sewa lapangan, kita main bareng mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam kalau nggak salah.
0: Mulainya pun udah malam banget ya, jam 9 malam.
1: Ya, tipikal bapak-bapak lah kak.
0: Tipikal bapak-bapak, iya iya. Pokoknya anak-anak itu, udah tidur ya, udah aman, ya, istri ya. Di rumah, gas, cabut, ya. Gitu ya, kan. Gas.
1: Jadi selain kita main bola kan mungkin cuma 1 jam setengah, 2 jam ya, masih ada sisa 1 jam sampai jam 12. Biasanya kita itu ngobrolin bagaimana cara kita menyelamatkan dunia.
0: Wow, karena memang tugasnya 11-12 sama Avengers ya mas.
1: Iya, enggak, kita lebih tim Ultraman sih.
0: Ultraman. Kak, tapi emang mungkin bikin awet muda dan sedikit apa ya, obat stres juga ya, bisa ketemu teman-teman ya. Sepak bola bareng, keringetan bareng, habis itu ngobrolin taktik menyelamatkan dunia itu tadi kan.
1: Ya betul, betul sekali.
0: Seseru itu, masih disempetin seminggu sekali. Wow. Oke, mas kita break dulu sebentar. Mas Syamsun jangan ditutup dulu teleponnya, habis ini kita lanjut lagi ngobrol ya mas ya.
1: Iya.
0: Oke, dan teman Pro 2 tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Gawagis FC ya, aktivitas positif jauhi yang negatif. Bagus. Dan kita masih sama Mas Syamsun ya. Beliau ini aktivitasnya sepadat itu memang teman Pro 2 ya. Aktivitasnya adalah di MF Rabita Gawagis FC sekaligus football enthusiast. Masih sibuk dengan 3 anak dan istrinya, tentu saja cuma satu istrinya ya, dan masih menyempatkan seminggu sekali untuk ketemu sama teman-teman pecinta fun football. Gitu ya Mas Yamsen ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Yamsen, kita lanjut ngobrolnya. Karena kita kasih contoh ke anak-anak muda yang lagi dengerin siaran kita. Jangan pada narkoboy cuy, gitu loh, ngapain? Jangan pada tawuran gitu ya. Karena banyak pilihan aktivitas positif yang bisa dipilih. Salah satunya adalah football ini. Setuju gak Mas Yamsen?
1: Setuju, ada tambahan.
0: Gimana tuh?
1: Jauhin asap rokok juga.
0: Jauhin asap rokok juga. Jadi selain jauhin narkoba, jauhi asap rokok juga. Serokok-rokoknya dong Mas, masa asap rokok doang?
1: Ya, ya kan nge-vape masih boleh.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Oke. Okay. Aduh, kayaknya kita temenan cocok ini. Baik ya, tapi kita gak mau bahas itu ya. Oke. Okay. Mas, ini aku penasaran kalau Rabithah Gawagis ini ya emang mainnya itu sesama tim-tim santri gitu atau open, siap ditantang, terbuka untuk komunitas-komunitas lain atau gimana Mas sejauh ini?
1: Jadi kita tuh ada kompetisi internalnya per bulan itu antar karisidenan. Mm-hmm. Itu kadang kita bergeser. Kayak ini nanti di akhir bulan ini kita kan di Jogja. Okay. Bulan berikutnya kita di Wonosobo, itu selama, jadi jadwal selama 1 tahun itu udah ada. Tapi kita juga menerima kayak ada yang mau ngajakin main bola, entah itu mini soccer atau lapangan gede. Mm-hmm. Kita nggak mau futsal ya kak ya, karena ya sudah bapak-bapak semua mengkis-mukis soalnya kalau main futsal itu.
0: Jadi istilah open.
1: Bahasa Perancisnya itu mengkis-mengkis.
0: Mengkis-mengkis, baik ya. Mengkis-mengkis ya, harus pelafalannya harus benar itu ya.
1: Iya betul. Kayak kita kemarin itu sempat lawan sama diajakin main fun ya. Mm-hmm. Karena kalau tidak fun kami tidak mau.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya kalau tidak fun itu di 5 menit pertama kita udah teriak-teriak, ah nggak fun ini sudah tidak fun.
0: Kita apa itu sih, males gitu ya.
1: Jadi kita kemarin sempat main sama Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Tim apa, pemuda remas ya, remaja Masjid Agung Jawa Tengah. Mm-hmm. Terus kemarin dengan Ansor Solo, dengan pemuda Masjid Agung Syekh Zayed, pemuda Masjid Syekh Zayed. Terus sempat dengan Rijalul Ansornya Wonosobo. Jadi kita selama kita mau fun, mm-hmm, ya ayo aja kita ketemu tanggal, kita ketemu anu, terus nanti gimana teknisnya kayak gitu, kita open
0: ya,
1: banget gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang di awal tahun kita nantangin seleb asik, kita yang nantang sih. Gak mungkin juga mereka nantangin kita.
0: Emang anaknya petantang petentengan ya Mas ya?
1: Iya.
0: Iya lagi. Jadi gitu teman Pro 2, memang match internnya tuh ada, udah terjadwal selama setahun gitu ya. Dan itu muter tuan rumahnya dari satu kota ke kota yang lain. Tapi juga tetap untuk Rabithah Gawagis ini open, kalau ada yang ngajakin sparring, ada yang ngajakin tanding ya memang oke. Okay, kalau ya, waktunya bisa diatur kenapa enggak, asal itu fun gitu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Karena yang penting sekali lagi adalah
1: jangan ada fun. Kompetisi di antara kita.
0: Jangan ada kompetisi di antara kita. Menang gak menang pokoknya fun intinya. Gitu.
1: Yang penting fotonya bagus.
0: Yang penting fotonya bagus. Tapi suka bawa fotografer sendiri berarti?
1: Kita ada langganan di fotografer profesional di Semarang ada, di Jogja ada, di Solo ada. Dari tim kita juga bawa. Mm-mm. Tapi biasanya juga tetap
0: hire profesional.
1: Hire profesional di daerah situ ya. Uh-uh. Kita akan menghidupkan UMKM ya.
0: Luar biasa
1: usaha
0: sekali.
1: Usaha mas-mas.
0: Iya. Ini
1: kecil.
0: Tujuan yang mulia ya. Pemborosan yang dibalut dengan tujuan yang sangat mulia ini.
1: kita flexingnya begitu karena kalau fotonya profesional itu kan fotonya pasti akan lebih bagus dengan yang dari tim kita.
0: Betul.
1: Ya kan kita flexing.
0: Setuju.
1: Flexing kan butuh modal, Kak.
0: Setuju banget. Jadi udah ada link di tiap-tiap kota yang jadi tuan rumah itu udah adalah langganannya gitu. Ya. Pokoknya mah foto nomor satu ya.
1: Betul.
0: Gitu, setuju banget. Terus aktivitas kalian selain main bola bareng ada nggak aktivitas lain gitu?
1: Itu tadi kita menyelamatkan dunia.
0: Menyelamatkan dunia, coba realnya gimana?
1: Jadi ketika kita mau pergi sama istri saya, sama istri dan teman-teman yang lain, sama Bun sudah siap, bentar lagi mau make up-an. Nah itu kita sudah berangkat menyelamatkan dunia tuh. Kita langsung apa ngatasin karhut lah, terus membangun koperasi desa. Terus membagikan MBG, terus begitu kita datang istri kita baru selesai make up.
0: Misinya itu ya.
1: Nah, jangan salah karena menurut kami MBG itu sangat efektif karena sebelum MBG timnas tidak pernah juara.
0: Oh, sejak ada MBG? Ya.
1: Tidak ada MBG, kemarin timnas juara.
0: Luar biasa, aman siaran saya guys, aman. Iya iya iya.
1: Siapa
0: setuju.
1: Tahu nanti SPP apa Pak Dar mau masuk sini, monggo. Yeah.
0: Aduh seru banget. Tapi emang sehappy itu main fun football ya Mas ya?
1: Sangat happy Kak, karena terkadang itu ketika kita susah nyetak gol itu bukan kita yang kecewa karena kok susah ya nyetak gol. Mm-hmm. Itu harga diri
0: baik ya,
1: karena kalau keluar sudah pasti kita jadi korban bully teman-teman kita satu tim.
0: Iya, dan memang sebegitu banyak manfaatnya ya. Coba kalau kita ngomongin manfaat fisik ataupun sosial deh, manfaat main football ini apa aja Mas?
1: Pertama kan kardio dan jadi gini, main bola itu kan ada dua olahraga. Mm-hmm. Yang pertama olahraga fisik sama olahraga mental. Mentality kan kita dituntut berpikir cepat, dituntut anu, dan kardio. Kardionya jelas bukan kardio ringan karena kita lari cepat, berhenti, kemudian lari lagi kan kayak gitu, dan kita fokus dalam itu. Itu kan kita membakar kalori sangat banyak.
0: Oke.
1: Jadi menurut penelitian yang ada, yang kebetulan saya itu sebelum anu tadi kan baca dulu nih biar enggak kelihatan bego gitu, kan tetap harus flexing. Gitu. Dalam satu sesi kita main bola 90 menit, kita itu membakar kurang lebih 1400 kalori.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kenapa ketika kita habis main bola yang berat, yang sampai kita memang agak serius meskipun fun, ditambah lagi belum termasuk ketawa-ketawa ya. Ketawa-ketawa itu kan kita ketawa selama 14 detik, kita kan membakar kurang lebih 7-12 kalori.
0: Okay.
1: Kalau kita ketawa selama 90 menit kan pasti otomatis sangat banyak kalori yang dibakar.
0: Wah, wow, iya. Jadi
1: nah, makanya itu kita habis main bola selalu lapar kan kayak gitu, lapar akan atensi, lapar akan perhatian juga kan gitu.
0: Iya. Masuk akal sih, pinter banget narasumber kita pagi ini loh. Happy banget loh ini loh. Jadi ini benar-benar kayak kita benar-benar semacam ngasih contoh ke yang lagi dengerin siaran kita. Yuk, banyak kok aktivitas-aktivitas positif yang bisa kamu pilih gitu loh. Jangan lari ke hal-hal yang negatif. Tapi gini, Mas Syamsun, kalau dikaitkan dengan ini kan yang lagi viral di media sosial yang lagi rame adalah judi online, narkoba gitu ya. Kalau dikaitkan dengan hal itu, menurut Mas Syamsun, gimana komunitas olahraga ini bisa semacam jadi lingkungan yang saling menjaga dan saling mengingatkan gitu?
1: Jadi gini Mas, di lingkungan kita olahraga, mau itu komunitas gym, komunitas maraton, komunitas lari cepat, komunitas lari lambat, komunitas bola, itu kan pasti kita akan minimal, nah, pertama mungkin flexing dengan gear kita.
0: Yes.
1: Tapi kan kemudian ketika kita pakai jersey baru, terus perut kita terlihat menggelembung, kan otomatis teman-teman kita yang badannya lebih keren kan akan flexing juga.
0: Mm-mm.
1: Oh, apa namanya bahasanya, pemain bola kok perutnya buncit atau gimana, atau kayak gimana. Nah, sebenarnya untuk mengingatkan ke teman-teman juga, wah nggak apa-apa aku buncit toh juga maksud seumpama nih kalau yang masih muda pacarku menerima aku apa adanya, hey tolong deh jangan lihat di situ, kalian badan kalian keren itu simpelnya cuma gini, biar kalian estetik kalau telanjang.
0: Ya sesimpel itu
1: dilihatnya gitu, biar enak dilihatnya gitu kan. Yang ada di istilah kesehatan itu kan six pack ya kan, atau apa atau flat, nggak ada one pack satu menggelembung, nggak ada.
0: Nggak ada, setuju, iya lagi bener.
1: Nggak ada one pack. Jadi gitu, kebetulan beberapa akhir-akhir ini emang ada beberapa teman-teman muda yang ikutan gabung dan for your information aja, FYI,
0: anjay.
1: Di, apa tuh? Di gym club saya, 6 bulan terakhir itu hampir 60% member barunya anak muda. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA.
0: Di mana itu?
1: Di Diamond Gym. Di Semarang ada, di Rembang ada, di Solo ada.
0: Oh, Diamond Gym namanya. Dan membuktikan kalau anak-anak muda sekarang memang suka lebih olahraga.
1: Kayaknya lebih melek aja
0: sih. Lebih melek aktivitas-aktivitas
1: positif. Mungkin mereka menganggap kita bangun pagi dengan muka yang teler karena semalam habis giting atau habis tigi itu udah nggak keren.
0: Udah nggak keren. Kayak gitu. Setuju banget. Udah nggak keren, bener. Kerennya tuh bangun-bangun tuh agak-agak njarem siti ya mas. Iya. Karena habis olahraga. Nah itu loh sekarang gimana sih anak-anak muda ini?
1: Nah, ini ada buktinya juga kak. Ini saya sempat jadi baca-baca juga waktu kita lagi break. Ternyata di tahun 2025 dan 2006 omset club night club itu turun hampir 3,7T di seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Karena ternyata anak-anak muda sekarang lebih banyak memilih olahraga, lari, entah itu lari dari kenyataan kan gitu atau nge-gym biar kuat ya, kuat melihatnya bahagia dengan yang lain.
0: Yang intinya adalah mereka mulai berpaling dari night club tadi gitu kan.
1: Iya, karena sekarang ada stigma kak. Kok ada tuh cowok yang biasanya tiba-tiba di gym itu angkat bebannya itu biasa-biasa aja. Kemudian dia datang lebih awal dari biasanya, mengangkat beban yang lebih berat dari biasanya, terus set dan repetisinya lebih banyak. Kita pasti akan datang dan menyapa, perempuan mana yang menyakiti muka Wan?
0: Oh ya. Oke. Aduh seru banget kak Syamsud, ini pengen ngobrol lebih panjang tapi ternyata udah jam 10 kurang 1 menit, kita harus selesai di sini. Mungkin next kita lanjut lagi ngobrol, dan kalau pas lagi emang nyantai dan di Semarang, bolehlah mas mampir ke Studio Pro 2, kita ngobrolnya biar bisa langsung gitu.
1: Siap.
0: Boleh siap. Ya, nanti kita atur
1: siap.
0: Ya.
1: Siap, oke.
0: Oke. Thank you banget Mas Syamsun, semoga langgeng kekal olahraga yang ditekuni sekarang ini, dan semoga bisa menginfluence atau menginspirasi anak-anak muda lain untuk bisa ikutan Mas Syamsun hidup sehat dan meninggalkan dunia malam gitu ya. Thank you Mas Syamsun, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, have a nice
0: day. Ya itu teman Pro 2 sepada kita hari ini ya, seru banget, dan sekali lagi banyak kok aktivitas-aktivitas positif yang bisa kamu pilih ya, dibandingkan kamu larinya ke hal-hal yang negatif. Apapun itu aktivitas positifnya banyak banget. Olahraga bisa dipilih, dan masih banyak juga olahraga yang bisa kamu pilih ya. Jadi memang sebegitu banyaknya hal yang bisa kita lakukan, dan jauh-jauh deh dari yang namanya hal negatif termasuk narkoba. Aris Aryan pamit, selamat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Ketua Umum APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Muhammad Budi Jatmiko mengusulkan penerapan konsep pendidikan bahagia berbasis outcome-based education dalam perpinjangannya di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Usulan perubahan sistem penilaian ini diluncurkan untuk merespon temuan maraknya praktik mencontek, plagiarisme, dan joki skripsi dalam Indeks Integritas Pendidikan KPK 2026 dengan mengalihkan fokus dari Indeks Prestasi ke karya nyata mahasiswa guna mencegah kecurangan akademik akibat perkembangan AI. Info Pro 2. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran Arif Hari Prasetyo menyampaikan kemudian kepemilikan rumah bagi pekerja melalui manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua di Ungaran, Kabupaten Semarang pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Program berlandaskan Permenaker nomor 17 tahun 2021 ini dihadirkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan hunian primer serta dengan suku bunga di bawah tarif komersial, yaitu lewat penyedia fasilitas pinjaman uang muka perumahan, KPR, pinjaman renovasi hingga pembiayaan proyek perumahan, bekerja sama dengan perbankan dan pengembang. Info Pro 2. Info selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2. Manajer Mikel Arteta bersama manajer Arsenal resmi menyepakati perpanjangan kontrak kerjasama hingga Juni 2030 di London, Inggris pada 7 Oktober 2026 waktu setempat. Keputusan pembaruan kontrak ini diambil sebagai wujud kepercayaan penuh dewan direksi usai Arteta sukses mempersembahkan gelar juara Liga Inggris serta menjaga stabilitas prestasi klub, yaitu dengan mengamankan komitmen sang juru taktik asal Spanyol guna melanjutkan proyek strategis jangka panjang bagi masa depan skuad The Gunners.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Kamu bareng sama Wela Rana yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti ya, santai siang ya teman Pro 2 bareng sama Wela Rana juga. Gimana nih kabar kamu di Semarang yang sumuk banget ini? Tapi kalau aku lihat sih ini agak sedikit mendung ya. Agak sedikit nih, lumayan nih, enggak yang terlalu terik banget ya teman Pro 2. Cuman kita enggak tahu ya ntar siang kayak gimana ya. Semoga teman Pro 2 bisa nemenin kamu apapun kegiatan kamu hari ini, walaupun sambil kipas-kipas, sambil nyariin, aduh nih mana ya kipasnya ya, atau AC-nya ya teman Pro 2 ya. Semoga bisa menemani kamu, biar kamu tuh nggak sepi-sepi amat gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu lebih ceria juga, apalagi teman Pro 2, nih di Pro 2 Hitlist bisa request lagu langsung aja ke Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Kalau misalnya males nih buka Instagram teman Pro 2, kamu bisa banget ke nomor WA Pro 2, yaitu 081-565-10953. Aku ulangi sekali lagi ya, 081-565-10953. Dan Pro 2 Hitlist hari ini kita mulai dengan lagunya Nakila, My Mind Gue.

0: leksikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira nggak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Nggak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: English.
1: Halo, aku Aisyah dari Tegal Sari. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Cosplay itu kan memerankan sebuah karakter ya kak. Kalau Kak Deddy sendiri nih, gimana sih cara ngebentuk karakter di dalam diri Kak Deddy?
2: Kalau aku sendiri yang paling pertama itu sebenarnya harus suka dulu sama karakternya. Karena kalau kita memang suka dengan karakter tersebut, menurutku proses untuk memerankannya jauh lebih mudah. Kita pasti jadi tertarik untuk mempelajari karakternya, sifatnya seperti apa, ekspresinya, bagaimana gesturnya, dan sebagainya.
1: Hal yang paling berat pas pertama kali nyoba build in sama karakternya tuh apa kak?
2: Kalau buat aku pribadi mungkin yang paling berat percaya dirinya sih, karena kalau kita udah memeranin karakter yang kita suka pasti kan kita pengen ya karakter tersebut tuh sebaik mungkin, apalagi kalau kita lihat desain karakter aslinya, wah aku harus bisa mirip ini gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Lately.
1: Halo, aku David dari Sembung Harjo. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Informasi di Pranoidlist.
1: Halo, aku Des 5 dari Semarang Timur. Sang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Fluvial Carnian atau Carnian Fluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis.

dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Sketsa Sandri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sandi, kenapa ngelamun?
3: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
2: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain? Udah ya, jangan putus asa.
3: Terus gimana dong?
2: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
4: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

0: Walah, anak bungsuku. Udah pinter loh ini loh, naik sepeda listrik.
1: Kok Ade udah dikasih naik sepeda listrik sih, Pak? Kan aku udah bilang kalau mau naik sepeda listrik harus sama aku.
0: Alah, kamu ini loh, Mbak, kok bawel amat kayak petasan renteng. Itu loh cuman sepeda listrik, bukan motor kopling. Lagian ya, Mbak, bagus loh ini. Nggak pakai bensin artinya nggak ada polusi udara. Ramah lingkungan tahu.
1: Bapak ini loh, Ade ini kok bapak manja terus? Gak baik, Pak, ini untuk Ade.
0: Alah, kamu ini kenapa, Mbak?
1: Iya, Pak, benar memang sepeda listrik bebas polusi udara. Tapi kan Ade belum cukup umur. Masih labil, Pak. Bahaya untuk keselamatan orang lain.
2: Bebas polusi asap bukan berarti bebas dari aturan keselamatan. Yuk bijak berkendara, sayangi anak kita dengan tidak memberikan kunci sebelum waktunya.

0: TV Pranoid List.
1: Halo, aku Ima dari Lamper. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hit

0: Indonesia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang nemenin kamu yang lagi istirahat makan siang, lagi kerja atau lagi scroll sambil mikir, kok sekarang tuh orang-orang pada makan sehat semua ya? Sekarang tuh tren hidup sehat makin kesini makin rame. Mulai dari olahraga, minum air putih terjadwal, sampai urusan makanan yang makin diperhatiin. Bukan cuma soal kenyang, teman Pro 2, tapi juga soal gizi dan dampaknya ke tubuh. Dan dari situ, muncul nih satu peluang bisnis yang makin dilirik. Ada makanan sehat. Di Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngebahas dan ngelihat peluang bisnis dari tren makan sehat, teman Pro 2 ya. Kenapa bisnis ini makin diminatin, terus siapa aja target pasarnya, sampai kenapa nih tren ini bukan sekedar tren musiman. Nah, nggak berhenti di situ, teman Pro 2, nanti habis itu kita bakal bahas peluangnya. Kita juga bakal kupas lebih dalam lagi soal cara mulai bisnis catering diet. Mulai dari varian menu yang simple tapi tetap sehat, terus cara nentuin porsinya, sampai strategi jualan dan modal yang minim. Buat kamu yang hobi masak atau lagi cari ide usaha yang relevan sama gaya hidup yang zaman sekarang nih, teman Pro 2. Jadi pembahasan ini bisa banget jadi inspirasi kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya abis ini kita bakal bahas gimana makanan sehat bukan cuma bikin badan kamu fit, tapi juga bisa jadi ladang cuan kamu. Cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma

Teman Bro 2, kalau kita lihat sekitar, pola makan masyarakat sekarang tuh pelan-pelan mulai berubah loh. Dulu makanan itu tuh yang penting kenyang. Tapi sekarang makan itu soal kandungan, terus porsinya, sama dampaknya ke tubuh kita. Mulai dari pekerja kantoran, terus mahasiswa, sampai orang-orang yang lagi fokus buat hidup sehat. Semakin banyak yang sadar pentingnya makanan bergizi. Ini nih yang bikin tren makanan sehat bukan cuma rame tapi juga berkelanjutan. Makanan sehat sekarang nggak lagi identik sama hambar dan juga ngebosenin ya teman-teman berdua. Justru makin kesini tampilannya makin menarik buat dilihat dan rasanya juga makin variatif lagi. Ada yang fokus ke rendah kalori, terus ada juga yang tinggi protein atau bebas gula.

atau plant based, bisa ada semuanya sekarang teman Pro 2. Dan dari sisi bisnis itu jadi peluang besar banget. Target pasarnya jelas dan cenderung loyal. Orang yang udah nyaman nih sama pola makan sehat biasanya tuh konsisten buat berlangganan. Apalagi di kota-kota besar dan kawasan kampus atau perkantoran ya teman Pro 2, kesibukan bikin orang tuh butuh solusi praktis. Mereka pinginnya makan sehat tapi nggak punya waktu buat masak atau ngitung kalori sendiri. Nah di sini nih, bisnis makanan sehat hadir sebagai jawabannya. Mulai dari rice bowl sehat, terus salad, smoothies, sampai catering diet harian. Semuanya tuh punya pasarnya masing-masing. Yang menarik, bisnis makanan sehat ini nggak selalu butuh modal besar ya teman-teman berdua. Banyak yang mulai dari dapur rumah, terus sistem pre-order, dan menu terbatas. Fokusnya tuh bukan di kuantitasnya, tapi kualitas. Nah, selain itu, tren ini juga didukung sama media sosial. Konten soal meal prep, terus before after diet, dan hidup sehat itu gampang banget viralnya sekarang. Ini nih jadi promosi gratis yang kuat banget buat pelaku usaha ini. Branding juga punya peran penting. Nama menu, terus tampilan makanan, sama cara komunikasi ke pelanggan itu harus bisa bikin makanan sehat kerasa fun dan juga nggak ribet. Dari sisi harganya ya teman Pro 2, makanan sehat itu emang sering banget dianggap mahal. Tapi sebenarnya kalau dikemas dengan cara yang tepat, harganya bisa disesuaikan dengan target pasar kamu. Mulai dari paket harian, mingguan sampai bulanan bisa, teman-teman. Bisnis ini juga biasanya nih punya potensi kolaborasi loh. Bisa gandeng gym, komunitas olahraga atau influencer kesehatan. Tujuannya itu satu, buat ngebangun kepercayaan. Dan satu hal penting nih teman Pro 2, makanan sehat bukan cuma tren musiman, ini bagian dari perubahan gaya hidup. Selama orang pengen hidup lebih baik dan pengen lebih seimbang lagi, bisnis itu bakal terus punya tempat. Nah, teman Pro 2, kalau peluangnya udah kelihatan, pertanyaannya tuh sekarang adalah gimana cara buat mulainya. Habis ini teman Pro 2, aku bakal bahas lebih praktis dan teknis. Mulai dari cara mulai bisnis catering diet, varian menu apa aja yang bisa dibuat, sampai strategi jualan dengan modal yang minim tapi tetap punya nilai jual. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanyain teman Pro 2. Menurut kamu, buat mulai hidup sehat itu gimana sih?
1: Kurangin overthink, kurangin begadang sama makan-makanan yang sehat.
2: Jaga pola makan sama olahraga.
1: Ya mungkin dari bangun pagi, terus olahraga, terus makan yang sehat dan bergizi.
3: Mulai hidup sehat diawali dengan olahraga, jaga pola makan seperti makan buah, sayuran, yang makan-makan yang tinggi serat, kayak akan protein.
0: Terus, makanan yang menurut kamu cocok buat jadi pendamping hidup sehat tuh apa?
1: 4 sehat 5 sempurna.
2: 4 sehat 5 sempurna. Sayuran, protein, karbo, sama apa lagi ya? Lupa aku.
1: Ya kayak makanan yang banyak vitaminnya gitu, kayak yaitu 4 sehat 5 sempurna, banyak protein sama banyak karbo.
3: Makanan yang cocok untuk pendamping sehat yang sekarang ini adalah makanan yang tinggi serat, kaya akan protein, terus ada lemak nabatinya juga.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Teman Pro 2, tadi aku sempat kepo nih sama satu hal yang kelihatannya simple, tapi sering banget kita tunda-tunda. Soal mulai hidup sehat. Kalau menurut aku pribadi ya, mulai hidup sehat itu nggak harus langsung ekstrim, teman Pro 2. Nggak harus tiba-tiba rajin nge-gym tiap hari atau langsung makan super ketat, nggak harus. Buat aku cukup mulai dari olahraga kecil dulu, kayak jalan kaki atau stretching, atau sekedar gerak-gerak dikit lah biar badan tuh nggak kaku ya. Terus, yang nggak kalah penting juga mulai ngatur pola makan. Pelan-pelan kurangin makanan berminyak, terus juga gulanya dikurangin. Ya walaupun jujur aja sih, ini bagian paling sulit dari diet, teman Pro 2. Kalau godaan gorengan sama minuman manis itu selalu aja ada di setiap sudut kehidupan. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga proses kan. Nah, kalau ngomongin makanan pendamping hidup sehat, menurut aku sih yang penting kandungannya tuh seimbang, terus ada karbohidratnya, protein, lemak baik, dan juga serat ada. Terus sebisa mungkin ngurangin juga nih makanan yang ultra proses. Bukan berarti nggak boleh loh, teman Pro 2, tapi jangan dijadiin makanan utama setiap hari. Intinya hidup sehat itu bukan soal larangan, tapi soal ngatur dan sadar. Ngerti kapan badan itu butuh istirahat, kapan butuh makan yang lebih baik, pokoknya sadar dan ngerti. Ya pelan-pelan aja teman Pro 2, yang penting mulai dulu. Soalnya perubahan kecil kalau dilakuin sama konsisten, hasilnya bisa gede banget. Dan dari situ juga peluang-peluang positif ikut kebuka.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman Pro 2, habis kita ngobrolin soal tren makanan sehat, sekarang waktunya kita bahas yang lebih praktis. Dan ini gimana sih caranya mulai bisnis catering diet tanpa harus punya modal yang gede dulu. Hal pertama yang paling penting adalah tentuin target pasar kamu. Catering diet itu tuh luas banget. Ada yang fokus ke diet turun berat badan, ada yang buat gym atau fitness, atau juga yang khusus buat pekerja kantoran yang pengen hidup lebih seimbang aja ada. Nentuin target ini tuh penting banget. Soalnya dari sini nih, menu, terus harga, sampai cara jualannya tuh kebentuk. Jangan pengen semuanya segmen sekaligus kamu sikat, teman Pro 2. Jangan, fokus satu dulu biar lebih kebangun. Habis itu masuk ke soal menu. Di awal bisnis itu gak perlu banyak varian dulu, teman Pro 2. Justru menu yang terlalu banyak bikin modal membengkak biasanya. Cukup 3-5 menu utama yang konsisten. Mulai dari situ dulu, teman Pro 2. Contohnya menu tinggi protein kayak ayam panggang, terus telur sama ikan. Karbohidratnya bisa dari nasi merah, kentang atau oatmeal. Sayurnya simpel tapi seger. Yang penting seimbang dan rasanya enak. Ingat nih, catering diet itu bukan cuma soal sehat, tapi juga soal rasa dan tampilan. Kalau rasanya anyep, pelanggan juga nggak bakal balik lagi, teman Pro 2. Kalau tampilannya asal-asalan, susah dijual di medsos. Susah. Dan soal modal minim, kamu bisa mulai dari sistem pre-order dulu. Masak sesuai jumlah pesanan dulu, gak ada bahan yang kebuang nantinya, dan cash flow kamu bakalan lebih aman. Dapur rumah juga udah cukup buat mulai di awal-awal, teman Pro 2. Yang penting bersih, rapi, dan konsisten. Peralatan masak standar juga bisa dipakai dulu. Gak perlu tuh langsung beli yang mahal-mahal, yang banyak, gak perlu. Sekarang kita masuk ke cara jualannya. Media sosial adalah senjata utama, teman Pro 2. Instagram, WhatsApp, sama TikTok bisa dimaksimalin. Gak perlu langsung iklan besar-besaran. Cukup upload foto menu kamu, teman Pro 2, terus video proses masak, sama testimoni pelanggan pertama kamu. Konten yang jujur sama konsisten itu justru lebih dipercaya sama pelanggan. Paket berlangganan juga penting nih, teman Pro 2. Misalnya paket 5 hari atau 10 hari. Selain bikin pelanggan kamu lebih loyal, kamu juga bisa prediksi produksi kamu dengan lebih rapi. Soal harga, jangan asal murah. Dihitung dulu, teman Pro 2, bahan, tenaga, sama waktu yang dibutuhin. Lebih baik harganya itu wajar tapi konsisten, daripada murah tapi bikin kamu capek sendiri. Buat pengiriman, kamu bisa kerjasama sama ojek online mungkin, teman Pro 2. Atau tentuin jam kirim yang sama setiap hari biar lebih efisien. Pelayanan juga gak kalah penting nih. Respon chat yang cepet, terus info yang jelas, dan tepat waktu ngirim pesanan kamu, itu nilai plus yang bikin pelanggan kamu bertahan. Dan yang sering dilupain, bangun cerita di balik brand kamu. Kenapa kamu bikin catering diet? Apa visi kamu soal hidup sehat? Cerita ini tuh bikin brand kamu lebih deket lagi sama mereka. Teman Pro 2, bisnis catering diet itu bukan soal langsung gede, tapi soal konsisten, rapi, dan pelan-pelan tumbuh. Mulai kecil gak masalah, asal jelas arahnya. Siapa tahu yang hari ini masih masak di dapur rumah, besok udah punya pelanggan tetap. Dan lusa bisa buka dapur produksi sendiri. Siapa tahu kan? Soalnya di Santai Tapi Cuan, kita selalu percaya peluang itu ada di sekitar kita. Tinggal berani mulai dan siap jalanin prosesnya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Teman berdua, dari dua obrolan tadi, satu hal yang kita bisa tarik bareng-bareng, jadi tren hidup sehat itu bukan cuman gaya hidup, tapi juga peluang bisnis yang nyata. Makanan sehat sekarang bukan lagi sesuatu yang ribet atau mahal, tapi justru makin banyak orang yang sadar kesehatan itu investasi jangka panjang. Dan di situ peluangnya juga keluar. Lewat tren makanan sehat, kita bisa lihat kalau pasar ini masih luas banget. Mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, sampai mereka yang lagi fokus buat jaga pola makan. Dan waktu tren itu dipaduin ya teman berdua dengan bisnis catering diet, peluangnya makin kelihatan juga. Bisa dimulai dari dapur rumah, menu sederhana, dan sistem pre-order yang minim resiko. Yang penting tuh bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa konsisten kita jalaninnya. Mulai dari satu atau dua menu dulu, pelanggan sedikit dulu, pelan-pelan tapi pasti. Teman berdua, bisnis itu gak selalu harus langsung gede. Kadang justru yang bertahan adalah yang mau mulai kecil tapi serius. Jadi kalau kamu lagi kepikiran cari peluang usaha, mungkin dunia makanan sehat sama catering diet bisa jadi salah satu jawaban kamu. Soalnya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, kita percaya peluang selalu ada buat kamu yang mau bergerak, tinggal siap atau enggaknya kita mulai hari ini. Aku Jeffrey Araska pamit ya teman berdua dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini. Tetap santai, tetap produktif, dan tentu aja tetap cari cuan dari hal-hal positif. Jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Santai Tapi Cuan.
4: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini di Semarang yang kayaknya gak begitu panas karena agak-agak mendung sedikit ya teman Pro 2 ya. Tapi tetap sumuknya, aduh, bertahan ya. Ini sambil kipas-kipas nih kayaknya teman Pro 2 ya, apalagi yang di luar. Wah, menanti angin sepoi-sepoi nih kayaknya. Kau masih bareng sama Wella Rana teman Pro 2 di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi kamu jangan bosan-bosan nih buat dengerin suara aku nemenin kamu siang ini teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu teman Pro 2, aku mau mulai santai siangnya pakai lagu Semi Simon Angkir yang Jatuh Cinta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sirkuit Mandalika di Lombok sekarang terbukti sukses bertransformasi menjadi global sport tourism hub yang hidup dan juga dinamis sepanjang tahun Telang Pro 2. Mantan direktur utama MGPA atau Mandalika Grand Prix Association sekaligus mantan pembalap Indonesia Priyandi Satria itu bilang kalau perubahan drastis Mandalika dari World Superbike Championship atau WSBK 2021 dan juga motor GP 2022 lalu ya. Kalau awal 2022 itu sirkuitnya cuma kepake sekitar 30-40 hari aja di dalam setahun buat ajang internasional, sekarang pemanfaatan sirkuit udah melonjak banget ya sampai 280 hari. Strateginya ada di aktivasi 365 hari teman Pro 2. Ini berhasil ya mengikis fenomena boom and bust yang ramenya tuh cuman pas balapan besar aja dan mengubah Mandalika jadi pusat gaya hidup dan juga otomotif hub yang inklusif. Mulai dari acara komunitas otomotif, ada juga lintas daerah, uji coba kendaraan, agen pemegang merek, sampai ajang non-otomotif rutin yang ngisi kalender sirkuit. Wah, memang luar biasa banget ya pemanfaatan dari sirkuit Mandalika ya teman Pro 2 ya. Dan Priyandi juga ngasih tahu nih pentingnya efisiensi logistik biar Mandalika semakin kompetitif di tingkat Asia dan terus menggerakkan roda ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga pastinya Indonesia teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Prodo FM. Kan? Nah, ternyata pasar yang terguide itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumani. Dan pasarnya semakin luas, artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang terkait udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, di jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa.
2: Sementara, tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan esteller tapi mirip esteller karena ada kondimen lain yang kita tambahkan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 건 상관없어 can I 너랑 다 그렇지 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 내 페이지
1: 인도네시아 땅땅땅땅땅 ya itu memang selalu digaungkan ya tahun Pro 2 ya pas lagi turnamen bulu tangkis. Tim bulu tangkis Indonesia resmi mencatatkan momen kebangkitan luar biasa nih di Asian Games 2026 dengan sukses bawa pulang total 6 medali, yaitu ada 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Asik, 3 perunggu. Jadinya pas ya, 6 ya tahun berdua ya. Pencapaian manis ini sekaligus jadi penawaran yang oke banget ya nama Pro 2 ya. Jadi penawar dahaga katanya ya. Dan juga obat pelipur lara karena hasil kurang maksimal di Asian Games di edisi sebelumnya nama Pro 2. Sekretaris Chief the Mission Tim Indonesia yaitu Lexindo Hakim itu mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet terus PBSI dan juga semua peran yang berperan dalam agenda ini teman Pro 2. Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan juga Wakil Menpora Taufik Hidayat bekerja keras mengawal target dari medali ini. Makanya bisa dapat 6 medali nih totalnya. Ada 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Ini sebagai bentuk penghormatan seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan meraih medali ini bakal dipastiin dapat apresiasi bonus ya tahun Pro 2 ya. Lexindo itu ngajak seluruh elemen bulu tangkis tanah air buat terus ngejaga energi positif semangat juara demi melangkah lebih jauh lagi menuju panggung Olimpiade Los Angeles 2028 besok. Semoga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya tahun Pro 2 ya.

0: satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih tentang sirkuit Mandalika, teman Pro 2. Warga NTB itu memadati ruas jalan di Taman Sangkreang hingga Taman Udayana di Mataram NTB buat nyaksiin kemeriahan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026 di hari Rabu kemarin. Acara parade ini membuka dari rangkaian akhir pekan dari MotoGP Indonesia 2026 yang bakal berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika ya, Taman Pradua ya. Dan para bintang balap dunia kayak Marc Marquez, Franco Morbidelli juga hadir buat menyapa langsung nih sama penggemar-penggemarnya. Dan gabung bareng sama Indonesian heroes kita yaitu Mario Aji dan juga Veda Pratama. Chairman Pertamina GP Indonesia Troy Waroka dan juga VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron itu ngasih tahu ya kalau ini adalah momen yang cukup manis nih, dilengkapin sama atraksi budaya, meet and greet sampai pembagian merchandise gratis yang jadi wadah buat mendekatkan MotoGP ke masyarakat sekaligus nginspirasi generasi muda Indonesia biar bangga nih sama bakat-bakat lokal yang bakalan berturnamen ya, bakalan berkompetisi.

0: Itu keracunan. Itu keracunan.
1: Itu gemuruh kalau di kuping.
0: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
1: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya
0: minumnya air putih biar sehat dong.
1: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
0: Amin.
1: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
0: Iya.
1: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
0: Iya.
1: Wah, suwi-suwi kejutek, wah, beledas gitu.
0: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
1: Benar.
0: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
1: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Kayak
1: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
0: Oh iya.
1: Gitu betul, kan.
0: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan fair kita kan.
0: Betul.
1: Yaudah coba nak tengok ya.
0: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
0: Makan hati.
1: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
0: Iya.
1: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
0: Amin.
1: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih ya toh jane iki.
0: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
1: Tapi dia makan hati katanya.
0: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
1: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
0: Betul.
1: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
0: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
1: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
0: Betul.
1: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu. Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
0: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
1: Jangan. Bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
0: Betul
1: gitu.
0: Malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
1: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
0: Oke deh, siapa Liam ya?
1: Liam.
0: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
1: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus
0: aku
1: terus
0: gitu. Nongkrong. Nah, gitu kalau nongkrong tuh ngomongin santai-santai aja dong gitu.
1: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu
0: betul.
1: Loh. gitu ya Liam.
0: Iya.
1: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
0: Amin.
1: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
0: Amin.
1: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
0: Iya betul.
1: Gitu ya Liam ya.
0: Bye Liam.
1: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

95 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Wela Rana di sini yang nemenin kamu di santai siang ya. Wow, makin panas teman Pro 2. Aku kira bakal makin adem nih, tapi oke deh, enggak apa-apa deh ya teman Pro 2 ya. Karena ya namanya juga Semarang ya. Semarang memang biasanya panas banget teman Pro 2. Jadi semoga kamu gak kepanasan, tetap di tempat yang teduh biar kamu gak dehidrasi dan juga gak heat stroke ya. Aduh takut banget sama heat stroke kayak gitu teman Pro 2. Semoga kamu juga selalu dilimpahin sama air yang banyak biar kamu gak dehidrasi. Minum air putih yang cukup teman Pro 2, karena kalau misalnya kamu minumnya kurang kayaknya kamu bisa dehidrasi ya. Terus aku juga nggak bosan-bosannya ngingetin kamu buat dengerin Pro 2 Semarang lewat RRI Digital, dan juga kalau misalnya nih kamu teman Pro 2 masih punya radio konvensional atau di HP kamu ada radio konvensional, let's go langsung aja ke 95,3 buat dengerin santai siang dan Pro 2 lainnya, acara-acara lainnya ya teman Pro 2 ya.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Pari atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Teman produser di sini siapa yang nggak tahu animasi Upin Ipin? Kayaknya semuanya tahu ya. Kayaknya sebagian besar teman produser nih tahu aplikasi lagi animasi Upin Ipin, teman produser. Dan menyambut perayaan anniversary ke-20 animasi legendaris Upin Ipin itu siap memboyong pertunjukan teater musikal perdana ke Indonesia. Judulnya adalah Upin Ipin Kembara Luar Biasa. Wow, Kembara Luar Biasa. Memang Upin Ipin ini luar biasa ya, teman produser ya. Menemani masa kecil kamu juga dulu ya, dan masa kecil aku juga nih. Pertunjukan musikal megah ini bakal diselenggarakan di tanggal 19 Desember 2026 di Pullman Center Park, Jakarta. Bayangin aja deh, teman produser. Kamu bakal ngelihat langsung 10 karakter favorit dari Kampung Durian Runtuh. Ada Upin Ipin pastinya, ada Susanti, ada Mei-Mei, ada Jarji juga nih. Petualangan di dunia ajaib Pin Pin Pom dan juga berhadapan bareng sama Nenek Kabayan ya, yang menegangkan banget. Pas masih kecil sih, tapi ke bawah sampai gede gak ya si menegangkan ini. Dan diiringi 15 lagu yang bertema persahabatan dan juga keberanian ya. Buat kamu nih yang udah gak sabar pengen nonton, tiketnya udah dijual tanggal 10 Oktober. Dan kamu harus siap-siap di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dimana kategorinya bakal dibagi jadi 1, 2, 3, 4. 5, teman produser, ada 5. Ada gerai mutu 225.000 sampai yang harganya 1,5 juta. Dan ini udah termasuk akses meet and greet dan foto bareng ya sama pemain karakternya ya, teman produser ya.

0: India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Nabi Muhammad kan punya banyak banget sifat-sifat yang ada gitu sebenarnya. Nah, yang paling relate, yang paling cocok buat anak muda sekarang, yang mungkin kayaknya buat anak muda harus lebih remind lagi nih sama yang ini, itu kayak gimana sih?
2: Berbicara mengenai sifat-sifat utama Rasulullah, itu kan yang paling terkenal itu ada 4 ya Kak. Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Nah, kalau misalnya sifat yang paling mendesak dan paling relevan sebagai generasi muda, khususnya di realitas anak muda hari ini, menurut saya itu ada 2 Kak, yaitu Fatonah. Fatonah dalam hal ini yaitu cerdas, bijaksana, dan memiliki kepekaan analisis yang tinggi gitu Kak.
1: Okay.
2: Nah, selain Fatonah, itu juga harus disandingkan juga dengan sifat amanah gitu Kak, atau integritas dan tanggung jawab gitu. Nah, kenapa sih mengapa Fatonah dan amanah ini sangat krusial hari ini? Karena mungkin mari kita lihat ya, hari ini aja gitu ya, realitas anak muda zaman digital sekarang ini, arus informasi begitu deras gitu ya, kemudian algoritma media sosial, hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu ya, banyak terjadi sekarang ini. Nah, menjadi cerdas ataupun fatonah di era modern ini, itu bukan hanya kita berpintar dalam akademik ya, tapi kita juga harus critical thinking yang matang gitu ya, kemampuan untuk menyaring informasi, untuk tidak mudah terhasut gitu Kak. Terus berjalan juga dengan sifat amanah, dengan sifat integritas kita, integritas moral kita ya, karena mungkin di tengah budaya digital yang kerap menuntut validasi publik gitu ya, pencitraan dan lain sebagainya, sifat amanah ini juga harus diajarkan ke generasi muda ya, untuk tetap memegang prinsip teguh kejujuran dan juga tanggung jawab moral. Dengar

yang nggak kenal Laut Bercerita, novel legendaris yang keren banget itu teman Pro 2. Dan novel legendaris ini kan bakal dijadiin film ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya gimana sih perspektif Leila S. Chudori sebagai penulisnya. Dan ini kan resmi diadaptasi menjadi film layar lebar yang disutradari oleh Yosep Anginun yang dijadwalin tayang serentak tanggal 29 Oktober 2026. Wow, bulan ini ya, seru. Aku sih benar-benar tidak sabar ya tahun Pradua ya. Dan film yang dibintangin sama deretan aktor papan atas kayak Reza Rahardian dan juga Dion Sastrowardoyo ini mengangkat kisah perjuangan serta tragedi penculikan aktivis pada peristiwa Mei 98. Leila S. Chudori itu mengungkapkan kalau cerita tokoh utama Biru Laut yang diilhamin langsung nih dari kisah nyata aktivis survivor Nezar Patria juga mengabadikan ingatan sejarah kelam bangsa lewat dua sudut pandang nih, yaitu perjuangan para aktivis dan juga kepedihan mendalam dari keluarga yang ditinggalkan tanpa kepastian. Film itu jadi hadir ya buat ruang refleksi sejarah. Leila juga menghimbau nih generasi muda, khususnya milenial dan juga Gen Z ya, buat manfaatin kemudahan teknologi dalam mempelajari dan juga terus menyuarakan sejarah bangsa biar gak pernah terlupakan. Aku seneng banget sama cerita, entah itu film, entah itu novel ya, yang berkaitan sama sejarah tapi menceritakannya dengan cara yang mungkin fiksi tapi latarnya tuh sejarah beneran gitu. Kayak seru aja gitu ya teman-teman berdua ya, punya POV lain gitu.

pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: Kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Iki, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat siang, kawan Pro 2. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Sepanjang wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan hingga awal malam hari nanti. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umum saat ini kondisi terpantau cerah berawan hingga berawan. Ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata untuk di sekitaran wilayah dataran tinggi Pantura ya, jadi perbatasan antara Pantura dengan Pegunungan Tengah yang sifatnya memang tidak merata atau lokal. Diprediksi bertahan hingga sore hari nanti dan menyebar ke wilayah dataran tinggi yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Kaviar Sabesari. Cuma sebatas teman, kalau kata aku teman Pro 2, santai siangnya sampai sini dulu ya. Karena harus gantian nih sama Vetra Julia buat nemenin kamu di sore ceria. Teman Pro 2, thank you yang tadi udah request lagu ya di Instagram Pro 2 dan juga di WhatsApp. Yang belum kebagian, sorry banget karena banyak banget ya teman Pro 2 yang ini ya, yang request ya. Besok masih ada Pro 2 Hitness lagi bareng sama Wella, jadi kamu bisa request ya teman Pro 2 ya. Ditunggu request kamu dan aku selalu happy. Kayak kamu ya juga harus selalu happy dan selalu sehat ya teman Pro 2 ya. Bye bye.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 3FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Kamis sore 8 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industry Park IWIP. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan agenda ini mencakup ekspo perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri. Teddy menyampaikan Prabowo meluncurkan ekspo perdana baterai kendaraan listrik. Peluncuran ini juga meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewas Pengawas Dewas LPP Radio Republik Indonesia RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Sapartanan Daulay mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Menurutnya, RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Yang menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah 2026 akan diselenggarakan pada 20 hingga 31 Oktober 2026 dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober 2026 di Stadion Jatidiri Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menegaskan pentingnya keseriusan, profesionalisme dan solidaritas dari seluruh panitia serta pihak yang terlibat dalam menyongsong Porprov. Dalam arahannya, Taj Yassin menekankan bahwa Forum Save the Nation Meeting bukan sekedar agenda koordinasi administratif. Pertemuan ini juga merupakan titik konsolidasi para pemimpin kontingen yang memegang tanggung jawab penuh atas suksesnya perhelatan akbar olahraga tingkat provinsi ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fira Julia, teman Pro 2 yang bakal nemenin sore kamu sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang lagi perjalanan pulang, masih berkutat sama tugas atau kerjaan, atau mungkin lagi udah santai-santai rebahan, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sore-sore gini paling enak ditemenin musik favorit kamu, obrolan yang seru, dan pastinya ada aku juga ya yang ngasih info kece, lagu-lagu yang pokoknya bikin sore kamu makin enak aja teman Pro 2. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya.

kebakaran TPS JT bareng teman Pro 2, karena bersyukur banget tadi tengah malam dini hari jam 2 ya, itu tuh udah hujan. Kebanget sih teman Pro 2 karena hujannya deres banget. Tapi juga ada pas banget mati lampu ya. Mati lampu ya sama pas hujan. Wah, combo yang nikmat banget teman Pro 2. Dan ini upaya pemadaman kebakaran di TPS JT bareng nih mulai menunjukkan hasil ya. Perimeter atau area yang masih berpotensi terbakar sekarang sudah makin mengecil. Jadi kondisi di lokasi perlahan makin terkendali teman Pro 2. Wali Kota Semarang Agus Nawi Lujeng bilang ya, salah satu bantuan paling efektif untuk menghentikan api adalah hujan. Kenapa? Karena hujan bisa membantu menghentikan pergerakan gas metana yang menjadi salah satu pemicu munculnya api di kawasan TPA. Dan untuk saat ini Pemkot Semarang juga belum perlu melakukan rekayasa buatan ya, karena hujan datang dengan sendirinya jam 2 malam tadi teman Pro 2. Bahkan dukungan water boom dari Lanut TNI Angkatan Udara tuh masih belum digunakan karena kondisi api dinilai sudah cukup terkendali ya. Yang menarik, proses pemadamannya sekarang tuh enggak kayak semprot api udah selesai, enggak teman Pro 2 ya. Jadi petugas dari DLH, Distaru, Disperkim dan Damkar ini bekerja bareng, mereka kerja sama. Tumpukan sampah yang masih panas dipindahkan menggunakan alat berat, kemudian diturunkan dan langsung disiram, digebuyur air deh. Dan cara ini dilakukan supaya bara yang masih tersisa gak balik nyala lagi teman Pro 2. Solid banget nih tim kerjanya ya. Mereka ada juga kesehatan para petugas ya, yang di sana petugas kesehatan yang berjaga di lokasi ya, karena kita juga takutnya punya risiko terpapar asap. Jadi petugas diminta bergantian dan enggak memaksakan diri. Pemkot juga sudah menyediakan tenda kesehatan untuk memantau kondisi mereka teman Pro 2 ya. Ya semoga proses pemadaman terus berjalan lancar, apinya benar-benar padam, dan tentunya semoga hujan segera turun untuk bantu proses pemadaman.

0: pokoknya kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren, bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama, nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan, gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

terbaru dari Nadina Miza, teman pro 2, reservasi untuk dua teman pro 2. Lagunya di banget ya. By the way, ini buat kamu yang suka budaya, seni tradisi, atau pengen cari tontonan yang beda, jangan lewatin teman pro 2 ya. Ada namanya Final Festival Dalang Anak dan Remaja 2026 ya. Di sini bakal ada aksi keren dari dalang-dalang muda yang siap menunjukkan kreativitas, bakat, kecintaan mereka terhadap seni pewayangannya. Ih, pasti seru banget nih teman pro 2 ya. Gimana budaya tradisional tuh bisa dikemas dan dibawakan oleh generasi saat ini. Dan ini bakal berlangsung Selasa 20 Oktober 2026 ya, jam 8 pagi sampai selesai, ada di Gedung Sri Budaya TBRS Kota Semarang. Gratis, terbuka untuk umum teman pro 2 ya. Kamu bisa ajak teman kamu, keluarga kamu, siapapun deh yang penasaran sama dunia pewayangan teman pro 2 ya. Ya, karena dengan nonton ini, dengan tahu ya, kita bisa melestarikan budaya enggak harus dengan cara yang kuno dari panggung pewayangan ya. Kamu sebagai generasi muda juga bisa ikut bikin tradisi tetap hidup dan makin dekat dengan kita semua ya. Pokoknya bisa kamu tonton Festival Dalang Anak dan Remaja 2026, ada di Gedung Sri Budaya TBRS Kota Semarang. Dekat sini dong, berarti Jalan Sriwijaya situ teman pro 2, mulai jam 8 pagi sampai selesai di hari Selasa 20 Oktober 2026.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua
1: FM. Nah, ini yang bikin kamu tertarik buat mulai usaha laundry sepatu di tengah sibuk-sibuknya skripsi apa, Vito?
2: Oke, jadi begini teman-teman Prudua juga Kak Wilya juga. Ini adalah dari saudara saya itu kan belajar untuk buka jasa usaha cuci sepatu. Lalu setelah itu saya mengamati ini kelihatannya bisa menjadi ladang cuan buat saya juga ini, dan juga bisa jadi sampingan saya waktu kuliah. Dan kebetulan saya merupakan jurusan manajemen dan saya mengambil konsentrasi kewirausahaan, yang dimana di konsentrasi kewirausahaan tersebut itu diwajibkan bahwa mahasiswanya harus memiliki bisnis. Nah, saya awalnya tertarik karena melihat adanya kebutuhan yang cukup dekat juga terhadap kehidupan teman-teman mahasiswa. Salah satunya kan sekarang lagi tren outfit of the day, mungkin kalau Kak Wila tahu dan juga teman-teman Pro 2 tahu. Sekarang sepatu kan hampir dipakai setiap hari nih Kak, dalam beraktivitas maupun kuliah dan juga dan lain-lain, kerja bahkan sekarang pakai sepatu. Tapi saya melihat gak semua orang itu bisa punya waktu buat merawat sepatunya sendiri, karena ya pulangnya harus pulang malam, lalu waktunya yang tidak sempat. Ingin berusaha untuk coba memberikan jasa atau skill saya terhadap teman-teman yang mungkin kesulitan dalam memanage waktu dalam merawat dan juga membersihkan sepatunya, begitu. Dan juga ini sekaligus bisa menjadi bahan skripsi saya juga di manajemen kewirausahaan ini.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: sebenarnya kepo? Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

Firasat dari Raisa Teman Produa. Firasat, siapa yang kalau pagi belum makan rasanya ada yang kurang? Aku. Kamu juga? Atau kamu justru tim yang baru bisa makan siang Teman Produa? Sarapan sih sebenarnya gak harus ribet, gak harus mahal gitu. Yang penting pilih makanan yang bisa ngasih kamu energi dan bikin tubuh kamu siap menjalani aktivitas. Kamu bisa coba roti gandum dengan telur misalnya. Ada karbohidrat, protein yang bisa jadi kombinasi simple buat ngawalin pagi ya. Kalau mau yang lokalan tuh ada nasi dengan telur ceplok, itu udah enak banget Teman Produa ya. Sayur dan lauk secukupnya gitu kan. Jadi gak harus selalu menu ala kafe buat sarapan yang oke, sandwich gitu. Gak masalah sih kalau kamu memang suka yang model kayak gitu Teman Produa. Bubur ayam itu enak. Nasi uduk orang Indonesia kalau biasanya kalau sarapan gak nasi itu kayak bukan sarapan gitu kan. Katanya snack deh Teman Produa. Pokoknya yang enak-enak, yang penting pokoknya jangan lupa perhatikan porsinya dan pilih makanan yang beragam supaya kebutuhan nutrisi tubuh lebih seimbang.

0: Suara 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nomor 2, coba ngaku kamu masuk tim yang mana nih? Tim sarapan dulu atau tim yang nanti aja deh makan-makannya? Teman Pro 2 ya sarapannya. Kalau aku sih ada yang pagi-pagi baru buka mata, yang dicari bukan HP tapi makanan gitu kan. Ada juga yang baru bangun langsung buru-buru mandi, siap-siap berangkat, sampai akhirnya sarapan cuma jadi wacana aja. Padahal sarapan tuh bisa jadi salah satu kesempatan kamu buat ngisi energi sebelum kita menjalani aktivitas. Apalagi kalau pagi-pagi udah harus sekolah, kuliah, kerja gitu, atau menghadapi perjalanan yang lumayan panjang. Nah, ada beberapa sarapan yang simpel banget yang tadi aku udah spill ya. Kamu bisa bikin nasi telur ceplok gitu kan, atau roti sama telur, susu, gandum. Jadi gak perlu setiap pagi harus ada menu lengkap ala hotel bintang 5, enggak gitu. Yang simpel-simpel aja teman Pro 2 ya. Kalau di dekat rumah kamu ada nasi uduk, jualan nasi uduk, makan nasi uduk gitu kan. Nasi pecel, bubur ayam, pokoknya sempetin sarapan aja sih. Pokoknya menu favorit yang kamu bisa jadi pilihan praktis deh ya. Tapi setiap orang juga punya kebiasaan yang beda kan. Ada yang kalau belum sarapan rasanya gak bisa fokus. Ada juga yang memang belum merasa lapar ketika pagi gitu kan, ngopi dulu gitu. Pokoknya yang penting jangan sampai karena kamu terlalu sibuk, buru-buru kebutuhan makan jadi gak diperhatikan teman Produa. Nah, sore hari ini aku bakal ngobrolin soal sarapan bareng sama mahasiswa Gizi Undip. Nanti keseruannya kayak apa teman Produa, jangan kemana-mana. Tetap di sini di 95,3 FM Produa Reri Semarang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Fitria Julia, teman Pro 2. Dan sore hari ini aku gak sendiri ya teman Pro 2. Kan tadi aku udah spill ya ngobrolnya soal sarapan nih. Kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Tim yang sarapan atau melewatkan sarapan nih? Karena topik sore hari ini adalah sarapan start your day right. Teman Pro 2 aku gak sendiri, bareng sama mahasiswa Gizi Undip. Ada Tirta R. Crystal Chef, teman Pro 2. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Tirta.
1: Sore Kakak Tirta dan juga teman-teman RRI Pro 2 Semarang.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Hari ini aku ngerasa sangat-sangat baik sih kabarnya, dan juga pastinya happy dan super excited karena bisa dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman RRI Pro 2 Semarang.
0: Oke, lagi sibuk apa nih Tirta?
1: Lagi sih lagi minggu-minggu UTS sih ya Kak, dari hari Senin sampai besok terakhir. Jadi ya mungkin kesibukan aku cuma belajar dan review materi aja sih Kak.
0: Semester berapa kamu?
1: Aku semester 3 Kak di Undip.
0: Oke, semester 3 lagi sibuk-sibuknya UTS gitu kan, belajar. Gimana? Ngelewatin sarapan gak?
1: Kalau hari ini sih untungnya aku masih sempet sih Kak buat sarapan, karena memang dibiasain dari kecil juga kan kalau aku.
0: Oke, tapi kalau aku nih ya cerita aku sih kalau pagi itu sarapannya, karena aku nggak begitu suka kayak teh kopi gitu, aku nggak peminum itu teman Pro 2. Aku jadi air putih dan telur rebus 2 gitu. Termasuk sarapan nggak ya itu?
1: Kalau menurut aku sih itu telur rebus sama air putih setengah iya setengah enggak sih Kak menurut aku.
0: Kenapa?
1: Mungkin bagi teman-teman masih agak-agak bingungin ya pernyataan aku yang barusan. Nanti mungkin kita bakal pelan-pelan bahas ya Kak Fitra dan juga teman-teman. Dan teman-teman sambil kita bahas juga boleh banget nih sambil inget-inget kebiasaan sarapannya tuh gimana sih, makan apa sih buat sarapannya. Nanti bakal sama-sama kita koreksi aja seiring dengan kita bahas materi ini.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi kita bahas materi sore hari ini ya, sarapan start your day right, teman Pro 2. Karena pagi-pagi tuh biasanya hektik banget ya teman Pro 2 ya. Tapi namanya orang-orang ya kan pasti beda-beda. Tapi orang zaman sekarang tuh hobi banget skip sarapan tuh. Banyak yang bilang aku gak sarapan biasa aja tuh. Sebenarnya sarapan sepenting itu kah Tirta?
1: Kalau misalnya orang-orang pada bilang gak sarapan biasa aja, memang sih bagi beberapa orang tuh memang biasa aja. Tapi coba deh kakak dan juga teman-teman kita sama-sama pikirin, jarak durasi jam makan malam kita sampai pagi itu kan super duper lama. Jadi ibaratnya itu buat badan kita kayak handphone yang benar-benar low bat dan butuh banget untuk di charge supaya kita bisa berfungsi dengan optimal. Nah teman-teman, sarapan itu fungsinya buat nge-charge badan kita yang lagi lemah-lemahnya itu.
0: Jadi ngerti kan teman Pro 2? Jadi badan kita kayak di charge gitu lagi teman Pro 2. Make sense sih. Ya bener juga sih Tirta.
1: Iya kak, bener banget kan. Nah jadi kita itu butuh energi yang besar banget supaya otak kita bisa bekerja optimal. Kalau misalnya baterainya gak di charge pakai sarapan, pakai bahan-bahan yang masuk ke tubuh kita, kita tuh bakal ngerasain nih kak dan juga teman-teman yang namanya ngantukan, susah fokus, gampang bete, gampang tersinggung. Kalau kakak sendiri pernah nggak ya sih kak jam-jam 10 pagi nih, masih pagi banget, tapi badan tuh udah ngerasa lemes. Terus tiba-tiba pengen ngemil yang manis-manis gitu kak, kayak gorengan, pisang goreng gitu-gitu, pernah nggak kak?
0: Ih, bukan pernah lagi, sering gitu ternyata. Jadi karena Semarang kan hawanya panas banget ya.
1: Iya,
0: gitu hawanya tuh pengen yang seger-seger, es teh, gorengan. Aduh, combo yang nikmat sih itu menurut kamu gimana? Gitu.
1: Jadi kakak dan juga teman-teman, kalau misalnya perut kita itu kosongnya kelamaan, terlalu lama, tubuh kita itu bakal minta energi yang cepat. Dan biasanya itu lari ke makanan manis dan juga favorit kita, misalnya gorengan, es teh tadi, gitu-gitu. Akhirnya, apa yang kita makan itu jadi super duper sembarangan, amburadul, dan gak bisa kontrol lagi. Jadi, sarapan itu bukan soal kenyang aja, tapi juga bisa bantu kita untuk pilih makanan yang lebih bijak seharian.
0: Waduh, jadi kayak gitu tuh Mam Pro 2. Tapi kalau soal porsi sendiri nih, ya Tirta, sarapan yang ideal tuh seberapa banyak sih harus pakai nasi sepiring atau gimana? Karena kan kalau orang Indonesia, kalau belum makan nasi, belum makan gitu.
1: Iya, bener banget sih Kak. Sebanyak dari orang masih mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman dan juga kakak, kita nggak perlu sih yang sampai sepiring-piring gunung-gunung gitu. Kalau misalnya dari Kemenkes dan juga apa yang aku dalami, sarapan itu cuma perlu untuk memenuhi 15-30% kebutuhan energi kita dalam satu hari. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, kebutuhan energi aku dalam satu hari itu berapa kalori sih, teman-teman bisa searching di device-nya masing-masing aja ya. Karena semua orang itu beda-beda kebutuhannya, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, teman-teman, untuk isi dari sarapan kita sendiri, itu paling idealnya, paling gampangnya, kita pakai konsep dari isi piringku. Jadi, kalau misalnya kita pakai konsep dari isi piringku, itu satu porsi makanan kita, kita bagi jadi 6 bagian.
0: 6 bagian.
1: 2 per 6 dari piring kita, itu harus kita isi dengan karbohidrat. 2 per 6. Lalu 2/6 lainnya kita isi dengan sayuran. Lalu ada sisanya itu 1/3 kita isi dengan buah-buahan dan juga 1/3 kita isi dengan lauk pauk. Jadi ini memang masih sering keliru sih Kak orang-orang. Kalau misalnya buah-buahan itu harus dikonsumsi lebih sedikit atau secukupnya. Bukan bisa menggantikan sayur-sayuran karena memang isi dari dalamnya itu berbeda. Ini orang-orang masih banyak yang salah persepsi Kak di bagian ini.
0: Oke.
1: Jadi aku sekalian mengingatkan gitu.
0: Jadi buah-buahan tuh katanya kalau justru secukupnya aja ya gitu. Karena kandungan secukupnya buah sama sayuran aja juga beda ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi kayak aku tadi gitu kayak air putih gitu atau susu gitu sama telur rebus dua itu berarti ya cuma protein aja, karbonya nggak ada gitu ya?
1: Iya, kalau bisa ada. Disupport pakai karbo sih Kak. Sebenarnya ada 3 hal yang menjadi prioritas kita when it comes to breakfast, yaitu karbohidrat, protein, sama serat. Nah, kakak filter tadi sudah bagus banget nih, udah ada proteinnya. Tapi menurut aku bisa lebih disupport lagi nih kak, pakai karbohidrat dan juga serat. Kayak misalnya kakak tuh sukanya rebus-rebus, bisa pakai ubi rebus atau sayur rebus, bisa ditambahin gitu.
0: Oh, jadi ya yang simple itu aja sih, yang gak ribet ya Tirta ya, rebus-rebusan itu sih teman produk. Kamu rebus telur, kamu juga bisa ngerebus sayuran gitu.
1: Oke. Iya, bisa barengan gitu ya Kak ya.
0: Makin menarik nih teman produk. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Tirta. Kita jeda satu lagu teman produk. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng sama aku Fitra dan juga Tirta, mahasiswa Gizi Undip. Nah, ini banyak yang apa ya? Ini mitos atau fakta nih Tirta ya? Karena benar enggak sih kalau enggak sarapan itu bikin badan jadi lebih kurus nih? Kelihatannya harus dilurusin nih informasi kayak gini nih.
1: Duh, menurut aku ini benar-benar berita yang sering banget nih kita dengar ya Kakak ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya sarapan itu tuh gak bikin badan kita kurus. Jadi ini tuh mitos ya Kakak dan juga teman-teman. Karena kayak yang seperti kita bahas di awal tadi ya sama-sama, kalau misalnya kita nahan lapar terlalu lama, itu cenderung bikin kita makan dan juga ngemil lebih banyak dan gak terkontrol di siangnya. Jadi yang nentuin naik atau turun berat badan itu total asupan kita dan juga kualitas makan kita seharian. Bukan cuma sarapan aja. Jadi kalau misalnya kalau nggak sarapan tapi siang-siang kita makan gorengan 10 biji sama es jumbo banyak banget gara-gara kelaparan paginya, kan percuma juga ya Kak ya?
0: Iya, benar juga sih ya. Kalau sarapan tinggi protein tuh gimana tuh? Lebih kenyang apa nggak kayak aku tadi gitu, telur 2 gitu?
1: Jadi Kakak dan juga teman-teman, protein itu memang dicernanya lebih lama daripada karbohidrat sederhana. Jadi memang bagi beberapa kita, itu rasanya makan roti yang ada isi coklat itu lebih cepat lapar daripada kalau misalnya kita sarapan kayak Kakak tadi, yaitu telur rebus 2 biji ya Kak tadi.
0: Oh,
1: jadi gitu, makanya makanan-makanan yang simple malahan kayak telur, tempe, tahu sama teman-teman proteinnya yang lain itu pas dan juga cocok banget buat kita jadiin menu sarapan Kak.
0: Wih, benar juga sih, penting banget ya ternyata, apalagi tempe, tahu itu kan dari kacang kedelai ya. Cerita ya, iya, jadi proteinnya juga tinggi. Wah, ini banyak banget sih yang relate seharusnya teman Pro 2 ya. Kalau bulanannya ngepas terus waktunya mepet tuh gimana sih supaya bisa sarapan? Nah, ini kadang kan pengen yang simple tuh, kadang pengen rebus-rebusan. Salah satunya adalah mie instan rebus tuh gimana coba?
1: Jadi kita bahas buat yang sering mepet-mepet dulu aja kali ya Kak.
0: Ya,
1: karena
0: boleh.
1: Di sini sebenarnya aku juga relate nih sama hal-hal yang kayak gini. Jujur, aku sebenarnya tuh lumayan sering Kak berangkat mepet sama jam waktu kampusnya mulai. Jadi teman-teman mungkin bisa banget nih untuk coba sarapan simple kayak misalnya kayak Kakak Fitra itu, telur rebus terus seratnya pakai pisang. Karbohidratnya kalau mau simple ya bisa pakai singkong rebus, ubi rebus, ataupun kalau mau yang lebih simple lagi susu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa pagi-pagi tuh nggak sempet nih aku ngerebus mau ngupas telurnya ribet lama, bisa teman-teman lakuin di malam sebelumnya. Jadinya pagi-pagi teman-teman tinggal makan, udah selesai kenyang sampai siang. Terus juga teman-teman bisa banget untuk mampir ke warteg bentar, beli nasi, terus juga proteinnya bisa pakai telur, bisa pakai tempe orek, tempe tumis. Sama sayur-sayurannya itu cukup sayur tumis aja. Itu benar-benar udah lebih dari cukup sih teman-teman buat sarapan kita. Jadi kita tuh pasti bisa kok sarapan yang tepat. Kita tinggal pintar-pintar ngakalinnya aja. Kita bisa tambahin yang kurang dan kurangin yang berlebih. Kayak tadi contohnya, kita itu bisa tambah-tambahin protein. Yang awalnya itu mungkin cuma ubi doang, kita tambahin telur, kita tambahin tempe. Terus juga yang penuh gula, minyak, dan juga hal-hal yang gitu kita bisa kurangi. Kayak misalnya pisang. Itu kan kita bisa pilih kan, pisang goreng sama pisang rebus kan. Meskipun rasanya sama pisang kan beda ya kak gitu gizinya.
0: Jadi gitu. Nah kalau mie rebus tuh gimana? Kalau mie rebus dicampur sama telur tuh, kan simple gitu. Apalagi anak kos gitu kan pengen cari yang simple gitu gimana? Itu sehat juga gak sih?
1: Kalau misalnya sehat sih aku kurang support sama kalimat itu sih Kak. Tapi kalau kenyang sih orang-orang pasti banyak yang setuju. Karena kan mie instan karbonya banyak banget tuh. Apalagi kalau mie kuah, kuahnya juga bisa diminum makin kenyang. Tapi kayak yang awal aku ngomong, kalau misalnya kita minum kuahnya itu kenyangnya kenyang air. Kita ke toilet juga udah lapar lagi tuh bentar lagi. Terus karbohidrat juga sama. Kan dicernanya lebih cepat daripada protein. Jadi kayak kita tuh cuma ngandelin telurnya aja nih kalau kita sarapan pakai mie sama telur gitu. Kenyang sih kenyang, tapi nggak bakal yang sampai siang waktu makan jam siang gitu. Pasti ada kok kita pengen-pengen makan ngemil-ngemilnya gara-gara udah lapar kan kak sebelum jam makan siang.
0: Iya sih, betul juga sih. Jadi gak ada alasan nih teman pro 2 ya kayak aku besok sarapan ini lagi bilang gitu. Enggak ya, gak teman pro 2 ya. Meskipun kamu sesibuk apapun, dompet gitu kan. Tapi sekarang tuh apalagi di warteg itu kan juga budgetnya juga gak mahal-mahal amat kan ya Tirta ya. Bisa
1: iya,
0: di
1: bener banget kak.
0: Kalau kamu, kalau biasanya sih kalau cewek nasinya setengah porsi ya dengan lauk yang banyak itu bisa juga sih teman pro 2. Ini menurut kamu gimana nih?
1: Kalau menurut aku sih teman-teman memang mulai harus mengubah ya point of view-nya tentang sarapan itu mulai harus diubah gitu loh. Jadi sarapan bukan cuman oh makan pagi, tapi harus dipikirin sarapan itu adalah cara aku buat ngisi tenaga aku lagi gitu. Dan sarapan itu nggak harus yang mewah dan juga yang proper banget yang sampai di plating-plating yang lengkap gizinya tuh nggak perlu teman-teman. Yang penting seimbang. Jadi teman-teman harus ingat ya, minimal banget dalam sarapan kita itu ada karbohidrat, protein, dan juga serat. Mau sesimpel roti, telur, sama pisang itu gak apa-apa banget. Yang penting kita pelan-pelan mau grow, mau memperbaiki, dan juga konsisten. Dari tadi kita udah bahas tentang sarapan, aku benar-benar happy sih kak bisa sharing di sini. Dan aku juga benar-benar berharap teman-teman yang sudah kita diskusiin dari tadi tentang sarapan itu bisa pelan-pelan diaplikasikan ya teman-teman. Meskipun memang teman-teman ngerasa aduh nggak sempet, nggak biasa, tapi semakin kita ingin itu pasti bisa kita realisasikan dengan baik supaya kita hari-harinya lebih produktif dan juga lebih nyaman kak pastinya.
0: Itu dia tips dari Tirta Taman Pro 2. Tapi diingat juga ya, tadi udah di-spill sama Tirta juga, konsep isi piringku aja deh itu simpelnya ya, setengah isi sayur, buah ya, setengah lainnya karbo dan lauk gitu kan. Jadi isinya ada karbo, protein, serat, semuanya tuh udah ada di situ, numpak blek, vitamin juga ada ya Tirta ya.
1: Benar banget kak, kayak gitu.
0: Tuh konsep isi piringku Taman Pro 2 ya. Thank you banget Tirta sore hari ini udah ngasih kita pencerahan nih soal sarapan buat yang skip-skip sarapan yang ternyata bikin kurus. Itu mitos, tahu nggak? Semakin kamu menunda sarapan, semakin lapar kamu makan semakin banyak, itu bahkan bisa menimbun lemak. Terima kasih banyak Tirta.
1: Next. Terima kasih kakak.
0: Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tema yang berbeda dan juga ngasih pencerahan kita nih teman pro 2 ya tentang makanan-makanan yang sehat. Terima kasih, sukses selalu buat kamu dan semoga kasih, lancar kak. UTS-nya ya, ujiannya ya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Semangat kakak kerjanya.
0: Sama-sama. Itu tadi teman pro 2 ya, keseruan singkat kita bareng sama Tirta yang udah ngasih tips banyak buat kita teman pro 2 ya. Tirta Erkris Tosef, mahasiswa Gizi Undip, tentang sarapan Start Your Day Right.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Aku yakin sih teman-teman berdua, timeline di medsos kamu tuh pasti lagi ramai sang legenda Argentina, Lionel Messi. Leo, momen emosional terjadi ketika Lionel Messi ya itu menyampaikan pidato perpisahan setelah menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Teman-teman berdua, suasana stadion yang awalnya penuh energi pertandingan berubah menjadi begitu haru ketika Messi mulai menyampaikan pesan untuk fans dan rekan-rekan timnya ya. Yang bikin momen ini makin menyentuh adalah kita kamera menyorot para pemain Argentina yang berada di lapangan. Beberapa rekan tim Messi termasuk Enzo Fernandez, ada Julian Alvarez, terlihat emosional dan gak kuat menahan air mata. Bahkan banyak juga penggemar sepak bola ya, dari pesan video pidato perpisahan ini, Messi udah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang sepak bola Argentina, melewati berbagai pertandingan, tekanan, kemenangan, sampai akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia bersama negaranya. Makanya ketika sang kapten berdiri dan menyampaikan pesan perpisahan, terasa seperti melihat satu bab besar dalam perjalanan karirnya tuh berlahan kayak ditutup gitu teman-teman dua, kayak less, istilahnya tuh less dance ya. Ini kayak menggambarkan momen itu. Nah, bukan cuma tentang pertandingan terakhir tapi juga tentang kenangan, perjuangan dan perjalanan panjang seorang pemain bersama negara yang dibelanya teman-teman dua. Dan sepak bola lagi-lagi ya memang punya cara sendiri untuk menyatukan emosi banyak orang teman-teman dua ya. Bahkan di Instagramnya Lionel Messi ya, Leo sendiri itu 365 sekian ribu yang komen teman-teman dua. Nanti aku bakal bacain ya gimana fans-fansnya yang ada di Indonesia teman-teman dua ya, yang aduh ya harus berpisah nih Lionel Messi-nya, ya gak bakal ada main lagi deh di Piala Dunia nanti teman-teman dua.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

fansnya Lionel Messi yang ada di Indonesia nih, aku repost dari Instagramnya DOGDN teman pro 2 ya. Ini pada sedih banget nih, ada Bang Yo yang komen, Enzo kayaknya kehilangan banget karena belum lama ini main sama Messi. Mutadi ini juga komen, kita tahu nama-nama Alvarez, Martinez, Fernandes, Romero, Paredes, Martial, Otamendi, Melino, Enzo, Fernandes, McAllister, yang mereka bermain dengan Messi dan entah kenapa mereka mencintai dan mengagumi, berterima kasih pada Messi. Belum ada pemain seperti ini di mana pelatih, official dan juga tim yang begitu mencintainya. Ya juga sih ya teman produk. Irsani juga komen, terima kasih go Coki. Saat perpisahan di Barcelona sedih, ini lagi perpisahan di timnas Argentina, benar-benar puncaknya dah. Defran, gracias linda leyenda argentino Leo Messi. Samsril ikutan komen juga, bangga banget jadi fans Messi. Jem-jem, terima kasih telah mempersembahkan permainan sepak bola yang menakjubkan, kamu sosok yang tak tergantikan, orang-orang bangga lahir di eramu bagi fans sepak bola. Iya ya. Juga ikutan komen ya, sedih banget lihat pidatonya, kelihatan banget dia tulus sayang sama timnasnya. Si Enzo nangisnya paling ngejar. Iya sih, kalau dari videonya mukanya sampai merah banget teman pro 2 ya. VLNCX27 komen, aku aja yang diindu sedihnya kayak gini, apalagi yang Argentina ya. Semangat untuk Argen. Raden, ini kalau bapaknya masih ada mungkin Messi gak akan buru-buru pensiun dari timnas Argentina. Dia juga ngasih emotikon nangis teman pro 2 ya. Aguno ini juga punya komen yang sama, kalau ayahnya masih ada mungkin gak bakal pensiun kali ya. Hesti, bisa gak sih gak usah ada kata perpisahan? Ya ada perjumpaan Hesti, pasti ada perpisahan. It's coming, Messi telah memenangkan segalanya, dia pensiun dari timnas dengan tenang. Respon Boot ini yang terakhir aku bacain, Bang Mes, kalau gabut gabung aja ya, gabung lagi ya nggak apa-apa kok. Gabut karena sibuk deh ya, sibuk sama keluarganya Bang Mesinya. Itu tadi beberapa komenan fans yang dari Indonesia teman pro 2 ya. Sedih juga sih, pasti nanti piala dunianya akan berbeda sih teman pro 2. Aduh. Jadi sedih deh. Gak usah sedih-sedih teman berdoa, yuk kita berdoa aja ya. Kamu juga bisa dengerin saranku lewat aplikasi RRI Digital, download aja free di App Store dan juga Play Store teman berdoa. Kamu juga pengen tahu updatean dari berita-berita yang ada di daerah nasional, internasional, kamu bisa langsung cek aja di rri.co.id. Habis ini azan maghrib ya untuk Semarang dan sekitarnya, jam berapa sih Fitra? Ada di jam 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pagi-pagi udah megang gelas kedua nih. Habis begadang ya semalam?
1: Iya nih. Kalau belum double rasanya belum afdol, masih ngantuk. Udah kayak bensin nih buat otak aku nih.
0: Hah? Serius? Setiap hari gitu? Gak takut tuh lambung kamu protes?
1: Ya paling cuman perih dikit. Dikit doang it's okay. Lagian kalau gak ngopi kerjaan gak jalan. Tapi belakangan kok emang tidur jadi susah banget ya?
0: Nah itu dia. Baru kerasa kan? Kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba gak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh. Atau coba tidur cukup.
1: Oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik terus gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas. Tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: San, gimana hasil interview kerja part-time kamu kemarin?
3: Gagal lagi, Fit.
2: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
3: Udah, gak usah dibahas. Males tahu.
2: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat, kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
3: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah deh.
2: Loh, jangan gitu dong. Kamu kan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat daftar lagi. Optimis dong. Masa baru ditolak gitu aja udah nyerah sih? Kamu gak tahu kan, ada orang di luar sana yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi semangat ya.
3: Iya deh ya. Tapi besok kamu temenin aku interview ya.
2: Iya siap, pokoknya aku bakal semangatin kamu terus.
4: Allah menjawab doa hambanya dengan tiga hal. Iya, segera. Tidak, aku tahu yang terbaik dan belum saatnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

konsernya di Jakarta ya teman Prodo ya, After Hours Still Down Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS September kemarin, tepatnya di tanggal 26 dan 27, dua hari berturut-turut JIS berubah menjadi dunia futuristik yang penuh cahaya, visual, dan tentunya penampilan spektakuler dari Abel Tesfaye ya alias The Weeknd. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah patung robot emas raksasa setinggi 12 meter karya seniman Jepang Hajime Sorayama. Yang bikin makin keren apa teman Prodo, robot ini bisa berputar sampai 360 derajat. Wow, keren banget. Gak cuma mengandalkan panggung megah, konser ini juga memadukan laser, efek as, sub, koreografi, dan visual kota fisik yang ngebawa penonton masuk ke perjalanan trilogi album The Weeknd. Mulai dari After Hours, ya, kemudian Down FM, hingga Hurry Up Tomorrow, semuanya dikemas menjadi satu pertunjukan yang terasa seperti perjalanan visual dan musikal. Penampilan vokal Abe sendiri juga mendapat banyak apresiasi dari para penonton, tapi di balik kemegahan konser ada juga catatan, pasti ya gak ada semuanya baik, itu dari penonton terkait sistem akses keluar masuk stadion nih yang sempat menjadi kendala ya. Meski begitu, konsernya tetap menjadi salah satu momen besar buat fansnya The Weeknd di Indonesia, apalagi buat kamu-kamu yang udah nunggu lama untuk menyaksikan langsung sang superstar tampil di Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mall, Karis, dan juga Rilis Mana. Ini kolaborasi bareng nih teman Pro 2. Kemarin tuh waktu ketemu mereka tuh sempet bilang ya gak apa-apa jadi juara 2 deh, soalnya juara satunya diambil Timnas Indonesia. Cakep. Tapi tenang, ini bukan ngomongin pertandingan atau kompetisi olahraga ya. Soal musik nih, juara 2 single keempat dari EP Garis Tegak yang membawa pesan cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2 ya. Lagu ini tuh bercerita tentang pilihan untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia tanpa harus terus-terusan mengejar posisi pertama. Karena ternyata hidup gak selalu harus tentang menjadi yang paling hebat, paling sukses, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. No, ya gak perlu ya terus membandingkan diri dengan orang lain. Gak harus mengejar validasi. Yang penting kita bisa menjalani hidup dengan cukup dan sesuai kemampuan kita. Menariknya lagi, tau gak sih teman Pro 2, lagu ini tuh lahir dari proses kolaborasi yang ngasih ruang untuk masing-masing musisi ya. Berawal dari draft beat milik Wekarus, kemudian ada diimprove lagi sama Lala Pratomo dan Ari Lesmana sampai akhirnya menjadi juara 2 yang udah bisa kamu dengerin di platform musik digital. Semoga secepatnya bisa masuk di playlist kita ya di Pro 2 SMK.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Karena pengaruh kuat medan magnet bumi

Terbaru soal dunia pendidikan nih teman Pro 2. Baru aja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bilang ya, kebijakan tidak naik kelas berpeluang kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027. Menurut kamu gimana nih? Setuju apa enggak nih? Tapi perlu digarisbawahi ya, ini tuh masih wacana, bukan keputusan final ya. Pemerintah masih akan melakukan kajian akademik dan mendengarkan masukan dari para ahli sebelum kebijakan ini tuh benar-benar diputusin. Dan wacana ini muncul setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima masukan dari Dewan Pendidikan. Salah satu alasannya adalah untuk ningkatin mutu pendidikan sekaligus mendorong siswa supaya lebih serius dalam belajar. Menurut Abdul Muti sendiri, kebijakan ini juga bisa menjadi bagian dari rekomendasi Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONAPSI ke-12 2026. Selain kemampuan akademik, siswa juga dinilai perlu memiliki motivasi belajar, semangat berkompetisi, dan juga karakter yang tangguh. Jadi kalau nantinya kebijakan ini benar-benar diterapin ya, tujuannya membuat siswa nggak jadi gimana ya, bukan takut buat naik kelas, tapi juga mendorong proses belajar yang lebih serius gitu ya. Nah gimana, kalau pengalaman sekolah pasti orang kan punya cerita masing-masing ya teman Pro 2. Tapi seru juga ini kalau ini diberlakukan ya. Balik lagi deh zaman dulu.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya. Itu cukup ke angkringan ini aja.
1: Iya bener-bener.
2: Gitu.
1: Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawah umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Boleh.
3: Open deck kita.
2: Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa.
3: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya
1: minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-sua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi kejutek, wah bledas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus nama kamu. Oh, Liam. Bagus namanya Liam ini. Ya, semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang, teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih tahu aja nih.
1: Kok iya? Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus apa sih gak paham nih, gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul
0: gitu.
1: Malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya?
0: Liam.
1: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan?
0: Betul.
1: Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah,
0: gitu
1: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain, gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu nggak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam. Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Dari sore sampai udah berganti malam nih teman Pro 2, ya aku udah nemenin kamu yang udah dengerin sambil perjalanan pulang. Makasih banyak ya, semoga apapun aktivitas hari ini semuanya berjalan lancar. Kalau hari ini kamu ngerasa sedikit berat, gak apa-apa, kamu sudah berhasil melewatinya sampai sejauh ini. Dan sekarang waktunya lanjut malam, istirahat yang cukup teman Pro 2. Jangan lupa makan, jaga kesehatan kamu juga teman Pro 2 ya. Habis ini jaga malam, jangan galau malam-malam, bakal ditemenin sama Fian Sanes. Aku Fitra Julia cabut dulu dari sore ceria, ketemu lagi besok di jam yang sama teman Pro 2 ya. Tetap dengerin 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI masa jabatan 2006-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas DPR RI periode 2006 dan juga 2031. Info Pro 2. Seorang perempuan yang masih berusia di bawah umur berinisial T diamankan petugas jajaran Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang. T diketahui merupakan pelaku penelantaran bayi yang ditinggal di wilayah Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan beberapa waktu lalu. Kapolsek Pedurungan Kompol Navi SIK SMSI mengatakan perkara dugaan tindak pidana pelantaran atau pembuangan bayi diketahui setelah adanya laporan atau informasi dari masyarakat. Laporan tersebut ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan oleh kepolisian. Info Pro 2. Informasi terakhir Tom Pro 2, NPC Indonesia menggelar acara doa bersama bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa. Hal ini untuk khusus kesan tim Indonesia di ASEAN Para Games Nagoya 2006 dan juga IFCPF World Cup 2006 di Kusuma Said Prince Hotel Solo Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Acara ini sekaligus melepas tim nasional sepak bola Cerebral Palsy yang akan mengikuti IFCPF World Cup 2006 di Atlanta, Amerika Serikat 14-24 Oktober 2026 mendatang. Tim sepak bola CP akan bertolak ke Amerika Serikat pada Sabtu 10 Oktober 2026, sementara kontingen Indonesia berangkat ke Jepang pada Selasa 13 Oktober 2026. Info Pro 2. Selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh iya. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di blog M Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blog M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah.
3: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga.
3: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya? Yeah. Wow. Hmm. Oke.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Yeah. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel gimana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
0: Oh.
3: Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya. Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
3: Misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
3: Oh, pengen ya.
1: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku. Ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, deh.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
3: Masih inget dong.
1: Masih inget kita dong. Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh,
1: Terlalu.
0: Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini

0: Ini iya saatnya lagi, nih.
1: Ini saatnya gitu. Nih.
2: Bener.
0: Ini waktu gue.
3: Ini saat gue.
1: Ini waktu gue belum sadar nih.
2: Nah.
1: Jadi lebih ke situ sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
2: Iya. Yeah.
1: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu. Oh,
2: oke. Okay.
0: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
1: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
0: Wah ini berarti asli real kejadian sama kamu.
1: Real kejadian.
0: Real,
1: kan judulnya strategi memilikimu.
0: Betul.
1: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
0: Iya.
1: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
0: Iya. Kita kan bikin lebih classy ya.
1: Iya. Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
0: Iya. Aduh, penipuan ya.
1: Jangan ya.
0: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
1: Iya.
2: Betul.
0: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
1: Udah. Biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
1: Buat first date-nya.
0: Strateginya. Wow. Oke.
1: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
1: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Okay.
1: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, dia, tapi ini udah lama banget ya.
0: Disclaimer dulu ya.
1: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
0: Jadi
1: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
0: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
1: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
1: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
0: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
1: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
0: Strategi.
2: Bener. Halus bro.
0: Halus pisan.
2: Aduh.
0: Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
0: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
0: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

out of here.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar, iya kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan ini. Jadi pokoknya enggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Iya,
2: itu
0: gitu
2: yang
0: kan.
2: Bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Iya
1: sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Enggak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya.
1: Nulisnya.
2: Tapi merasakannya itu SMA.
1: Ya?
2: SMA
1: ya?
2: Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih?
2: Beneran.
3: Gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu. Kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah. Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya,
2: lembut banget. Gue kerasanya sih ada apa ya, kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh iya, boleh. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu gawe sih.
2: Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin gitu.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti juga gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian yang tambahin satu lagi. satu dari cowok lagi. aja dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama, mm-hmm, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh, iya iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Nih, yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
2: Iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajan.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Eh, keren banget.
1: Pernah.
2: Yes, keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: ya dong. Harus
1: dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan itu galat sama.
2: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: tadi
3: kalau gini good night kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok kan.
2: Benar.
1: Baca
2: gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya,
3: ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek kan. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek.
2: Kalau
1: umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib. Ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica. Katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya, aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu.
1: Asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Oh,
2: alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Gedu.
3: Ada Ujang Gedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura, katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
3: Halo. Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa,
2: Lara yang udah nanya nih.
3: Nah,
2: ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang
1: nyebarin.
3: Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget. Maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu sih.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget,
1: banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil. Gue joget berhasil.
1: Boleh.
2: Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, bener banget.
2: Spam terus kapan.
3: Kalau teman-teman
2: kapan,
3: RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak. Iya.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes balik lagi ya. Nah, mungkin kamu dijaga malam. Jadi kalau malam-malam nih, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, apa kabar kamu di malam ini? Semangat ya semuanya, sehat-sehat deh. Walaupun pinggangku lagi sakit banget, ini kebanyakan duduk kayaknya deh. Tapi aku masih semangat buat nemenin kamu ya, buat dengerin curhatan kamu, sharing kamu juga di malam hari Tom Prodoya, sambil request lagu. Pokoknya kita gas ya, sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tau Bro, kalau kita ngomongin nih ya soal behind the scenes jadi sutradara tuh, jadi tuh kayaknya tuh kita bisa nih mengembangkan konten yang menunjukkan sisi seorang sutradara, ya kan? Bukan cuma saat kamera merekam, tapi juga proses di balik layar tadi. Nah, jadi tuh kayak misalnya tuh beberapa angle yang menarik tuh kayaknya sehari jadi sutradara, ya kan? Itu tuh mulai dari briefing crew, ya terus juga reading, blocking, shooting, sampai evaluasi. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh kalau kita ngomongin soal sutradara ini kan, dia kan salah satu ini ya, apa namanya, unsur penting yang ada di dalam sebuah

pasti dikaitin langsung sama film. Ya kan, mau itu film pendek, film panjang, film dokumenter, pastilah ada yang namanya sutradara kan. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol nanti tamu habis ini ya sama salah satu sutradara muda nih ya. Dia juga masih mahasiswa kayaknya ya, kita bakalan ngobrol ya di malam hari ini. Nanti bakal nanya-nanya soal behind the scenes jadi sutradara ya. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kayak yang aku sebutin tadi ya, kita bakalan ngobrol nih sama salah satu mahasiswa, dia filmmaker juga dan juga dia seorang sutradara nih ya. Kita bakal ngobrolin soal behind the scenes jadi sutradara nih. Jadi kalau kita lihat lagi ya, bikin film itu ternyata bukan cuma soal punya cerita keren ya dan kamera yang udah siap merekam nih. Ada banyak hal yang harus dipikirin ya, apalagi kalau kamu sendiri yang berdiri sebagai seorang sutradara tadi. Mulai dari ide yang awalnya cuma ada di kepala sampai akhirnya benar-benar diwujudkan jadi sebuah film. Nah, malam ini kita bakal ngobrol soal pengalaman pertama memimpin produksi film ya. Dari momen paling deg-degan sampai kejadian-kejadian yang ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Ini udah hadir bersama kita Bintang Picasso ini ya, dari mahasiswa dan juga filmmaker nih. Halo Ica, selamat malam.
1: Halo Vian, halo teman Pro 2.
0: Oke, gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Ah, sehat banget.
0: Sehat banget.
1: Happy
0: ya?
1: Happy banget.
0: Bih banget, aku tadi shock tiba-tiba datang gitu kan. Gak ada briefing soalnya ya, aku tiba-tiba datang. Oke, okay. Kita malam ini ngobrolin soal behind the scenes kamu jadi sutradara nih, Icas.
1: Okay,
0: ya.
1: Oke, boleh, okay.
0: Nah, kita mulai dari awal dulu nih ya, sebenarnya ide film itu tuh biasanya muncul dari mana nih, Icas? Apa nih yang bikin kamu merasa cerita ini menarik nih buat dijadiin film?
1: Oke, okay. Gimana aku nemuin ide ini ya?
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, jujur aja, ini cerita bukan aku yang nulis. Jadi ada teman aku namanya Mas Nabil, itu nulis cerita ini dengan ceritanya itu pengalaman pribadi dia, yaitu dia pernah jadi freelancer, sebuah desainer, editor gitulah, freelance video editor segala macam, mendapatkan klien yang sedikitnya menyebalkan gitu.
0: Okay.
1: Nah, ditulis tuh dengan cerita. Nah, saat itu aku lagi KKN, lagi nggak di Semarang deh, terus dapat tawaran mau nggak ngedirect gitu, terus. Nah, kebetulan banget menariknya, aku tuh di tempat KKN tuh deket banget nih sama tempat kayak, tempat-tempatnya tuh kayak banyak kandang ayam, banyak,
0: okay,
1: banyak petani gitu lah, kayak banyak lahan.
0: Desa banget lah,
1: desa
0: gitu ya.
1: Desa banget. Nah, terus karena deket kandang ayam, waktu itu aku lewat, atau ngeliat, aku tuh ngeliat ayam gitu loh, kayak, ih ayam-ayam itu tuh kayaknya hidupnya membosankan ya gitu loh. Kayak di kandang loh, dari buka mata sampai tutup mata di situ mulu gitu loh. Terus aku nginget-nginget itu tuh kayak, kayaknya mereka tuh juga pengen bebas deh hidupnya gitu loh. Ya kan. Nah, terus aku pengen deh nyeritain tentang kebebasan. Kebetulan ada cerita itu ditawarin, kayaknya di elaborate bisa nih gitu loh. Dan keresahanku sama cerita ini, jadi aku pengen ngomongin kebebasan tentang klien yang gak bisa kerja dengan workflow-nya sendiri, ditekan-tekan dengan revisi. Nah, jadilah cerita Revisi Harga Mati. Itu judulnya.
0: Oh, oke. Okay. Itu udah tayang belum tuh?
1: Udah satu kali tayang kemarin.
0: Di mana tuh?
1: Di eventnya Kolabox di Pindrikan Market. Nah, kemarin di sana.
0: Fun fact-nya lagi nih, Icas ini, aku tuh kirain kamu jurusan komunikasi, ternyata jurusannya
1: Sastra Indonesia.
0: Sastra Indonesia, tapi jadi sutradara film. Aduh, itu keren loh Icas.
1: Terima kasih.
0: Agak jauh lah ya, nggak berkaitan sama sekali. Mungkin lebih kalau misalnya kamu penulis naskah, mungkin masih berkaitan ya.
1: Masih banget.
0: Tapi kalau sutradara kan agak jauh ya.
1: Iya, agak jauh.
0: Tapi itu keren gitu ya. Dan ternyata nih kamu ikutan komunitas film ini, komunitas film ini bukan punyanya UNES ya, berarti memang dari...
1: Iya, terbentuknya komunitas ini terbentuk dari anak-anak UNES sebenarnya.
0: Okay.
1: Cuman kita emang scale up. Kita nggak mau di bawah kampus aja gitu loh. Pengen ke umum juga, ke masyarakat, ke teman-teman lain. Dan ada member-member dari anak-anak SMA juga.
0: Oke.
1: Ada beberapa dari sana juga. Jadi biar apa ya, luas aja gitu loh.
0: Ya,
1: nah, jadi udah jadi kebangun dari 2023 sampai sekarang.
0: 2023 sampai sekarang. Berarti kamu salah satu foundernya nih, Icas.
1: Termasuk ya.
0: Termasuk
1: cuman
0: ya.
1: Ketuanya bukan aku deh.
0: Oke, nanti bolehlah ketuanya ngajakin di sini ngobrol.
1: Oh, boleh. Ya. Ayo,
0: seru.
1: Mas Adi namanya.
0: Tuh, aku tuh kan suka banget ya. Bahkan tuh ya aku tuh tipikal orang yang benar-benar kan workaholic banget, yang kerja terus tuh enggak ada libur. Tapi kalau sekali aku ngambil libur tuh, Icas, pasti aku nonton ke bioskop.
1: Ya kan?
0: Itu healing aku,
1: Escape kan?
0: Iya. Pasti kayak ada satu bulan tuh 3 kali paling banyak ya, mungkin sekali dua kali. Pasti selalu ada nonton. Jadi tuh kalau bahas film tuh aku tertarik sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, setelah punya ide tadi nih Icas, kapan akhirnya kamu mutusin buat terjun langsung jadi sutradara nih? Apa emang dari awal udah pengen nyutradari sebuah film atau kayak gimana nih Icas?
1: Berarti cita-cita gitu ya. Itu tuh sutradara tuh cita-cita aku dari kecil, Kak.
0: Wah. Wow.
1: Dari aku seingat aku kelas 4 SD deh. Itu tuh aku ceritain ya.
0: Boleh.
1: Aku tuh aku tuh mahasiswa sastra yang tumbuh besar bersama film-film animasi Pixar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk konteks aja, orang tua aku tuh kebanyakan kerja, menghabiskan waktunya untuk kerja. Jadi okay. aku sering ditinggal di rumah. Nah, aku temannya di rumah itu Lightning McQueen, Matters, wow. Finding Nemo gitu-gitu.
0: Wow.
1: Terus Mufasa dan segala teman-temannya. Dan ya aku tumbuh bersama mereka, makanya ide-ide ceritaku sesimpel-simpel itu juga gitu, nggak jauh-jauh dari mereka. Nah, dari situ aku pernah ngetuk, aku pengen deh bikin film gitu. Terus sempat terkubur karena nggak dapat fasilitas banget gitu. Terus akhirnya aku di SMA kalau nggak salah, SMK itu mulai tuh kenal dengan dunia ini, dengan udah punya freelance juga, udah punya kamera segala macam. Aku punya skillnya nih gitu. Kenapa ya nggak bikin film aja gitu? Kenapa nggak bangkitkan cita-cita aku yang dulu udah tidur lama nih gitu? Terus akhirnya pengen tuh kuliah di ISI Jogja, pengen ke perfilman. Tapi nggak bisa-bisa, nggak lolos-lolos sampai aku bela-belain ini, bela-belain nganggur setahun dulu nggak kuliah.
0: Buat nunggu ya?
1: Buat nunggu, sumpah.
0: Tapi tetap juga belum.
1: Tapi nggak, kayaknya bukan rezeki deh. Ya udah deh, kuliah Semarang aja. Nah, dari situ tinggal gimana aku sustain dengan film di sastra Indonesia.
0: Beda dikit sih, aku juga begitu. Tapi aku dulu pengennya ke IKJ, lebih sulit lagi Jakarta.
1: Iya. Sulit lagi. Koneksinya keren sih tapi.
0: Tuh, nanti kita bahas abis ini ya, Icas ya. Kita break dulu, karena bang kita ada 3 segmen ya. Malam hari ini saya pertama kita break dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Nah, Tom Pro 2 buat kamu jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi ngobrol abis ini. Masih ngebahas soal behind the scenes jadi sutradara.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam nomor 2. Masih ada aku Afian Sanes. Kita juga masih ngobrol nih sama Icas ya. Ini mahasiswa dan juga filmmaker nih. Balik lagi ya Icas ya.
1: Iya, hello.
0: Oke, tadi kita udah ngobrol dikit nih. Awal mulanya gimana kamu sampai tertarik di saudara ya. Karena kita kan memang tumbuh tuh dari film-film animasi ya waktu kecil ya.
1: Iya.
0: Maka tertarik dia ikutan buat film nomor 2. Nah, banyak orang mungkin yang ngelihat saudara itu cuma ngarahin pemain itu tugasnya nih Icas.
1: Iya.
0: Sebenarnya selama produksi, apa aja sih yang harus dipikirin sama seorang sutradara nih selain ngatur-ngatur atau ngarahin pemain tadi, Ices?
1: Nih, aku izin koreksi ya, sutradara itu bukan cuma ngatur sih. Karena ini ya stereotipnya orang nyuruh-nyuruh teriak-teriak. Enggak, yang teriak-teriak itu Astrada sebenarnya.
0: Harusnya ya.
1: Sutradara tuh banyak mikir kreatif ini harusnya gimana. Jadi banyak diem sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Terus kalau aku sih mendefinisikan sutradara, ini jujur aku masih first time sebenarnya jadi sutradara, cuman udah pernah melihat gitu. Dan kalau aku sih mendefinisikan sutradara itu membantu menjelaskan apa gimana harusnya ceritanya gitu loh.
0: Okay.
1: Itu ke aktor, ke editor, ke kru semuanya gitu. Jadi nggak cuman ngomong aku tuh pengennya gini, tapi bantu mereka ngerti karakternya si karakter ini gimana.
0: Okay.
1: Bantu visualnya tuh harusnya seperti apa gitu loh, bukan menyuruh-nyuruh aja.
0: Okay.
1: Nah, itu yang sulit. Tapi itu sulit banget. Aku akuin.
0: Okay. Itu salahnya tuh ya, orang-orang mikir saudara itu kerjanya ngatur-ngatur doang kok, ya kan? Ngarah-ngarahin gitu. Sebenarnya sih iya, tapi secara garis besarnya kan enggak ya.
1: Iya.
0: Banyak tugas-tugas lain nih yang
1: ada saudara bingung juga.
0: Gimana tuh yang saudara bingung itu?
1: Ada beberapa saudara yang enggak tahu maunya apa gitu. Oh, jadi di tempat syuting tuh kayaknya gini bagus tapi gini juga deh gitu.
0: Oh, jadi bingung dia ya. Oke. Okay.
1: Ada juga yang gitu. Ya emang itu skill yang susah sih.
0: Susah
1: aku,
0: ya.
1: Aku bisa bilang susah banget.
0: Oke. Benar. Hal apa nih yang paling bikin deg-degan pas pertama kali nih kamu memimpin proses syuting tadi nih, Icas?
1: Jujur enggak ada sih.
0: Oh,
1: aku,
0: keren ya.
1: Aku enggak deg-degan tapi aku deg-degannya tuh sebelum syuting.
0: Okay.
1: Malahan. Tapi pas syuting tuh enak aja sih sebenarnya. Cuman
0: jalan aja gitu ya.
1: Hamin 2 itu aku tanya.
0: Itu justru deg-degannya.
1: Iya, aku tanya ke aktor-aktorku. Itu aku tanya gini, ini aku bikin, yang bikin aku deg-degan, kalian itu ngapalin skrip gak gitu? Enggak kok gitu. Kalian bisa kan? Kalian pede kan? Kalau pede, aku juga pede gitu.
0: Oh,
1: itu aja. Setelah mereka bilang pede, wah besok enak deh kayaknya gitu.
0: Wah, seru-seru. Tapi tuh kalau misalnya ngomongin soal aktor-aktor tadi tuh, Icas, apakah memang mereka itu memang yang sudah aktor berpengalaman atau justru kalian casting lagi nih atau kayak gimana tuh?
1: Nyari sih, bukan casting.
0: Oh, ya, gitu.
1: Emang udah ngincer aja.
0: Oh, udah lihat gitu ya, kayaknya. Oh.
1: Jadi mereka udah beberapa kali main
0: pengalaman ya?
1: Okay, acting gitu aja.
0: Oh, terus, berarti nggak ada yang newbie gitu ya?
1: Nggak
0: ada. Oke,
1: udah ada gitu.
0: Seru-seru. Nah. Yang namanya produksi film nih Icas, pasti gak selalu berjalan sesuai rencana, ya gak sih? Pernah gak ada kejadian di lokasi syuting yang benar-benar di luar ekspektasi kamu deh?
1: Di syuting ini gak ada sih sebenarnya. Ya ada hal kecil cuman gak yang
0: terlalu ini lah
1: boom
0: ya.
1: Banget. Aku pernah punya cerita, aku bukan saudara di situ, tapi
0: film lain lah ya.
1: Film lain. Nah dari situ aku ada satu profesi di film itu namanya logman, location manager.
0: Okay.
1: Dan dari situ aku belajar itu penting banget.
0: Okay.
1: Waktu itu aku menganggap itu remeh karena ya udahlah lokasi diurus bareng-bareng kayak produksi rumahan kita hahihi gitu lah gitu kan. Kayak gembel aja deh pokoknya. Nah, waktu syuting di lokasi yang kita mau syuting ada drum band Kak. Lo bayangin gitu.
0: Berisik dong.
1: Iya, terus kayaknya penting deh ini. Terus ya udah mundur besok.
0: Oh, jadi diundur syutingnya gara-gara drum band itu.
1: Ya mau gimana lagi?
0: Wow.
1: Ada drum band lewat gitu, enggak bisa syuting itu.
0: Enggak bisa syuting ya.
1: Iya. Penting sih emang.
0: Nah, pastilah itu mungkin kejadian yang di luar ekspektasi itu kan enggak bisa kita rencanain ya. Enggak mungkin kita bilang stop drum band-nya ada syuting, enggak mungkin.
1: Ya mungkin juga. Kita yang salah juga sih itu.
0: Tuh, benar-benar. Tapi ini ngelihat apa kejadian tadi tuh ada enggak sih tantangan paling berat selama produksi film ini nih dan gimana cara kamu ngatasinnya nih, Icas?
1: Tantangan terberat. Aku merasa tantangan terberat aku tuh di post production setelah syuting.
0: Oke.
1: Jadi di ngedit lah intinya, di editing. Itu aku sulit sekali membahasakan imajinasi aku ke editor okay. gitu loh. Aku susah banget menjelaskan. Ya, mohon maaf ya Mas Adi Sultan dan segala macam.
0: Dengerin enggak sih mereka ini? Dengerin enggak sih?
1: Harusnya denger.
0: Aduh, halo Mas-mas main ke sini dong gitu.
1: Ya, main sini dong.
0: Buat film tentang penyiar gitu kan. Kita siap nih jadi talentnya.
1: Oh, iya sih seru kayaknya. Ya,
0: seru kan. Jarang karena enggak tahu tuh apa namanya suka duka seorang penyiar gimana. Aku tuh bahkan pernah dibilang, ini cerita dikit ya, waktu di kampus tuh teman-temanku bilang, dulu tuh kita pakai nama siaran kan. Nah, yang aku tuh, Yan, Yan, yang namanya Nathan itu siapa? Suaranya bagus banget. Itu aku, temanku enggak tahu loh.
1: Oh, bayangin iya, tuh. Aku pernah juga.
0: Iya kan? Nah, itu tuh orang-orang enggak tahu. Orang tuh mikir, padahal teman dekat dia enggak tahu loh kalau yang ngomong itu kita gitu.
1: Iya.
0: Beda kan?
1: Iya, iya.
0: Oke, menarik
1: juga sih.
0: Menarik ya. Nah, ajakin tuh nanti gitu ya.
1: Iya, suatu saat nanti.
0: Oke, back to topic ya, Icas ya. Sebagai seorang sutradara nih, kau pasti punya gambaran sendiri tentang filmnya kan?
1: Iya.
0: Pernah gak nih, hasil di lapangan ternyata beda dari bayangan kamu? Nah, kalau misalnya pernah, akhirnya kamu pertahankan ide awal atau justru mengikuti kondisi di lapangan nih, Icas?
1: Aku let it flow sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, bahkan aku... membiarkan aktor-aktorku punya blocking sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Justru aku tuh shortlist, tahu kan shortlist gitu kayak kayak storyboard gitulah.
0: Iya.
1: Itu di film ini itu Hamin satu baru ada gitu loh.
0: Wow.
1: Baru jadi.
0: Gitu. Waduh.
1: Tapi aku sama DOP-nya udah kebayang sih filmnya bakal kayak gimana. Cuman kita shortlistnya hari terakhir deh gitu.
0: Okay.
1: Kita memastikan blockingan dulu gitu. Jadi kamera mengikuti blockingannya si si aktor. Karena aku merasa aktor yang lebih punya peran besar untuk memainkan karakternya gitu daripada sutradara yang sok tahu. Aku takutnya sok tahu juga gitu loh.
0: Iya. Yeah, kalau perdana juga kan ya.
1: Iya. Jadi aku membiarkan mereka. Kayaknya enaknya ngambil laptopnya pakai tangan ini deh atau ngambil makannya pakai tangan ini. Biar aku biarin mereka aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu, kamera mengikuti aja.
0: Oh, kamera mengikuti gitu ya. Yeah. Berarti kalian tadi bilang kalau aktornya memang yang udah berpengalaman kan, bukan yang newbie juga kan?
1: Iya, ada pengalaman kok mereka.
0: Oke, okay, baik-baik. Nah, satu segmen terakhir ya, Icas ya, kita lanjut lagi habis ini buat kamu dan Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Sebat.

0: Waduh, gak berasa banget Om Prodo ya, kita sudah di segmen terakhir aja nih obrolan malam hari ini ya. Masih ngobrolin soal behind the scenes jadi sutradara nih, masih sama Icas ya di malam ini. Ternyata backstory ini juga pernah jadi penyiar katanya. Kangen gak siaran?
1: Ya, kangen banget lihat mixer-mixer gitu tuh.
0: Waduh.
1: Udah lama ya?
0: Iya. Oke, terus nih kalau misalnya kita lanjut lagi ke topik nih. Aduh, ini pertanyaan masih banyak tapi waktunya singkat banget nih Icas. Ini deh mungkin ya. Nah, ada nggak nih satu adegan atau momen selama produksi yang paling berkesan nih buat kamu secara pribadi, dan itu kenapa nih, Cas?
1: Paling berkesan? Jujur, pas syuting sama waktu nulis sih. Waktu syuting itu, aku suka banget di adegan terakhir.
0: Wah.
1: Di ending lah pokoknya.
0: Endingnya yang di spoiler ya, nah, biar mereka penasaran gitu.
1: Nah, nanti kalau ada penayangan nonton lagi.
0: Tuh.
1: Nah, itu karena long take. Aku ini harus long take ya gitu. Karena aku merasa emang harus diceritakan dengan long take. Jadi tanpa cut. Oh, itu lumayan lama, 1-2 menit ada deh.
0: Oh, itu tanpa cut. Wow.
1: Jadi DOP-nya gini-gini ya,
0: pegel
1: gitu. gitu ya udah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, itu waktu aku bilang cut itu kayak wah, loncat-loncat banget.
0: Wah. Wow.
1: Selesai banget. Itu menarik banget karena visualnya. Aku suka banget.
0: Oke. Okay. Ya. Itu yang berkesan.
1: Itu yang berkesan sama waktu nulis. Waktu nulis karena gimana ya? Rutinitasku menulis di kamar jam 1 pagi.
0: Wow.
1: Sampai jam 3. Gak kebayang aja bisa ditonton sama banyak orang kan gitu loh.
0: Oh,
1: ini yang aku tulis tiap jam 1 malam ternyata nyampe ke mata mereka loh gitu loh. Itu heartwarming banget
0: buat aku. Benar sih, maksudnya yang kamu tulis tuh ada hasilnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, terus nih setelah mengalami proses syuting tadi nih, apa yang paling berubah dari cara pandang kamu terhadap film dan pekerjaan seorang sutradara, Icas?
1: Oh ya, kalau sutradara ya tadi aku belajar banget gimana caranya nggak cuma ngedirect syutingnya, tapi ngedirect post production sama pre productionnya juga. Jadi ini masih PR banget buat aku sih, gimana cara membahasakan imajinasi aku.
0: Okay.
1: Jadi aku tuh tahu mau aku tuh gimana, tapi waktu ditanya maunya gimana, Cas gitu, gimana ya gitu loh, aku bingung ngomongnya. Jadi waktu itu aku buka aplikasi editingku karena aku punya basic editing. Jadi aku contohin di bagian itu, aku cut segini, aku edit aja, kasih efek segala macam. Kayak gini mas, oh oke okay, gitu. Tapi membutuhkan waktu yang lama kan. Wow, kalau kayak gitu
0: ya,
1: gak efektif banget. Cuman nanti aku mau belajar gimana mencapaikannya lagi. Sama itu, sama aku belajar sebenarnya film ini tuh ada referensinya. Ada pernah film yang hampir sama kayak gini.
0: Oh sama gitu ada ya.
1: Terus sebenarnya merasa ganjel kayak kok kita kayak duplikasi deh gitu.
0: Oh, oke, okay. Sempat lah ya.
1: Iya sempat merasa gitu, tapi waktu jadi filmnya kemarin nonton banyak yang suka juga gitu.
0: Oh.
1: Terus aku ngerasa punya tiba-tiba keinget satu quotes dari internet gitu, aku lupa siapa namanya, bilang everything has been done before gitu. Semuanya pernah dilakukan sebelumnya. Every story, every horror movie, every scary movie, semua cinta segitiga, semua cinta cerita anak kecil berteman dengan manusia ajaib atau apa gitu, itu kan semua udah pernah ceritakan. Kayak
0: benar-benar.
1: Ini ceritaku juga tentang seorang pekerja yang ditekan-tekan oleh bosnya segala macam. Itu udah banyak banget.
0: Udah banyak sebenarnya.
1: But not by you gitu. Tapi belum sama kamu gitu.
0: Wah.
1: Kamu boleh ceritakan ulang kok gitu.
0: Versinya kamu lah gitu ya.
1: Dengan versi aku gitu.
0: Okay.
1: Aku nggak merasa aku salah dengan kalimat itu, kayak tenang banget. Aku merasa nggak merasa menduplikasi karya orang gitu.
0: Tuh benar-benar.
1: Dan teman-teman kalau juga punya cerita yang kayaknya aku jiplak banget deh, nggak apa-apa, nggak salah kok gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Tuh itu mungkin yang berubah ya yang kamu rasakan setelah kamu menjadi saudara di yang first time tadi ya, Icas ya. Nah terakhir deh mungkin kalau misalnya kamu udah ngerasain kan capeknya jadi sutradara, masih mau nggak nih bikin film lagi? Kalau misalnya banget. Masih mau, cerita apa yang pengen kamu angkat?
1: Masih banget, ada banyak premis di kepalaku sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kalau boleh boleh spill nggak ya? Boleh deh.
0: Boleh deh.
1: Sebenarnya yang udah ada skripnya, aku udah nulis banyak banget. Ini kayaknya film panjang.
0: film panjang.
1: Tapi aku nggak tahu gimana mendistribusikannya.
0: Wah.
1: Ada aku pengen banget punya cita-cita aku dari dulu kan pengen bikin film dari animasi-animasi gitu kan. Wow. Aku tuh pengen banget bikin film anak semuanya.
0: Oh,
1: atau anak-anak semua ya. Umur.
0: Oh, yang jadi, bisa nonton semua umur lah iya. Gitu ya.
1: Aku, wah, seru. Aku lupa terakhir kali ada film seperti Keluarga Cemara, Laskar Pelangi, gitu-gitu. Itu tuh udah lama banget, tolong Serina. Dan terakhir paling Jumbo. Dan aku pengen ada lagi gitu loh, walaupun skalanya kecil di Semarang gitu loh. Okay. Aku pengen melihat itu, pengen bikin film seperti itu lagi. Nah, aku ada cerita yang udah aku tulis. Seorang anak kecil tuli parsial yang berteman dengan bintang jatuh.
0: Wow,
1: keren kan?
0: Dalam banget ya. Aduh.
1: Jadi dia punya unlimited wish.
0: Aduh,
1: keren. Aku pengen, aku buat cerita itu. Ada cerita lain juga. Pengen nyeritain ketika meng-capture sandal yang kita bawa Jumatan pas pulang hilang.
0: Tuh.
1: Diketuker sama orang. Nah, aku tuh pengen nge-capture sandalnya yang berpisah dengan pasangannya. Itu tuh sedih banget gak sih gitu loh.
0: Wow.
1: Dia tuh sedih banget pasti. Wow. Dia berpisah sama pasangannya gitu loh.
0: Benar.
1: Dan aku pengen nge-capture itu.
0: Okay.
1: itu kayak ya semacam itu.
0: Okay.
1: Ada cerita lain juga.
0: Paham. Ternyata banyak nih ya yang udah mau ditulis nanti kan, tapi belum tahu nih yang mana nantinya bakalan diangkat jadi film lagi nih sama Icas tahun Pro 2. Kita tunggu ya kabar baiknya ya kan. Undang-undang lah kita nanti nonton bareng gitu.
1: Mau kan? Ini boleh nggak tayangin di RRI?
0: Aduh, ntar ya kita coba omongin nanti ya. Ini sama anak magang ada nih, tanyain nanti sekalian.
1: Kita nobar di sini.
0: Tuh, seru. Itu kita cuma ada auditorium gede ya nggak sih? Bisa tuh nonton bareng-bareng kan?
1: Oh, let's go deh. Ayo.
0: Oke, Icas, makasih banyak udah berbagi di malam ini ya.
1: Iya.
0: Sukses juga nih buat film-film nanti ke depannya. Dan salam sama teman-teman Ladang Imaji ya.
1: Iya,
0: benar. Nah, main kesini, ngobrol bareng-bareng gitu.
1: Teman-teman Pro 2 join juga boleh.
0: Tuh, boleh. Nanti
1: ada yang pengen bikin film nggak punya tim, kita ada tim.
0: Oh, gitu. Berarti masih oprek gitu ya buat yang mau.
1: Kita sangat terbuka banget.
0: Oke,
1: untuk yang menerima mau gabung
0: masih
1: baru.
0: Bisa ya. Semua aja. Umur aman berarti ya.
1: Aman.
0: Umur
1: 30 boleh.
0: Tuh, gas kan ya. Terima kasih Ica atas waktunya. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya.
0: Sukses juga semester akhirnya nih. Semoga lancar semuanya.
1: Oh, amin banget.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini. Aduh, waktunya udah mau jam 9 ya. Jadi buat kamu, ya jangan kemana-mana. Abis ini kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih ada aku, Afian Sanis, nemenin sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 Ming.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Ini udah jam 9 lewat 13, tapi masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih sampai jam 12 malam nih ya. Dan malam ini tuh kita bakalan ngomongin soal gebetan. Ya, siapa nih yang punya gebetan? Gimana nih kalau ternyata Tom Pro 2 faktanya gebetan kamu punya gebetan lain? Aduh. Kamu bakal ngapain sih? Apakah kamu bakalan mundur perlahan? Mundur wir, gebetannya banyak gitu, mundur gitu kan? Atau kamu tipikal orang yang tetaplah perjuangin, gas lah, aku kok yang paling keren, aku kok yang paling cakep, pasti menang aku gitu ya kan? Atau justru kamu tipikal orang yang tanyain langsung deh dia mau yang mana gitu, to the point nih, kamu gak mau digantungin lama-lama ya kan? Atau kamu tipikal orang yang pura-pura gak tahu lah, ya udah cari gebetan baru aja tuh, bisa banget sebenarnya banyak alternatif sih. Tapi pengen tahu tuh aku POV-nya kamu kayak gimana Tom Pro 2, kalau misalnya ternyata gebetan kamu punya gebetan lain, itu kamu bakal ngapain nih? Boleh gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa deh ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Bayangin kamu lagi dekat sama seorang tompro 2, hampir tiap hari chat, sering saling perhatian, bahkan sering jalan bareng juga nih. Dia sering kasih kode seolah-olah punya perasaan yang sama. Kamu pun udah mulai berharap nih. Tapi suatu hari ternyata kamu tahu kalau ternyata dia juga sedang dekat sama orang lain. Pertanyaannya tompro 2 cuma beberapa nih, enggak satu sih, ada banyak sih. Kamu tetap perjuangin dia, mundur, atau justru nunggu dia nentuin pilihan nih? Nah, kamu bisa ikutan voting tompro 2 Instagram ya di @pro2smg. Gebetan kamu ternyata punya gebetan lain, apa yang bakal kamu lakuin? Apakah kamu mundur perlahan? Atau tetap perjuangin? Atau kamu tanya langsung ke orangnya nih? Atau justru kamu pura-pura gak tahu aja, karena kamu ngerasa kayak ya udahlah ya, namanya juga gebetan kan belum pasti jadian. Kamu juga ngerasa gak cocok-cocok banget sama dia gitu. Nah, aku pengen tahu tompro 2 ya, POV kamu kayak gimana? Atau ada yang mau sharing, mau curhat nih soal ini? Gebetan, tapi punya gebetan lain, aduh sakit banget sih pasti. Tapi sosialisasi kita juga bingung ya kan. Namanya juga jomblo ya, bebas dong mau dekat sama siapapun. Tapi apa tujuannya tuh? Ya, nggak treat kamu sebaik itu. Kayaknya kamu cuma satu-satunya gitu. Apalagi kalau dia ngomong, aku cuma sama kamu doang kayak gini. Kayaknya aku baru pertama kali ini suka sama orang. Nah, udah kayak gitu tuh, gimana kita nggak berharap ya kan? Kalau boleh gabung tompro 2 sambil request lagu ya, masih aku tungguin yuk sampai jam 12.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat. Padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

0: Itu keracunan. Itu keracunan.
1: Itu gemuruh kalau di kuping.
0: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
1: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
0: Minumnya air putih biar sehat dong.
1: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
0: Amin.
1: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
0: Iya.
1: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
0: Iya.
1: Wah, suwi-suwi kejutek, wah, bledos gitu.
0: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
1: Benar.
0: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
1: Jangan ya. Mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita. Gitu loh.
0: Kayak
1: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
0: Oh iya.
1: Gitu kan.
0: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan fair kita kan.
0: Betul.
1: Yaudah coba nak tengok ya.
0: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
0: Makan hati.
1: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
0: Iya.
1: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
0: Amin.
1: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih ya toh jane iki.
0: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
1: Tapi dia makan hati katanya.
0: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita kan enggak kenal.
1: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
0: Betul.
1: Kamu yang tadinya enggak tahu saham, enggak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus pasti enggak paham nih, enggak mutu. Jangan gitu. Kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
0: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
1: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
0: Betul.
1: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
0: Iya.
1: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham dan kamu coba-coba sukses juga.
0: Nah, gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya, yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
1: Betamat ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
0: Betul,
1: gitu
0: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
1: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
0: Oke deh, siapa Liam ya?
1: Liam.
0: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan?
1: Betul.
0: Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
1: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
0: Iya, kalau nongkrong. Nah,
1: gitu
0: kalau nongkrong tuh ngomongin santai-santai aja dong. Gitu.
1: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
0: Iya.
1: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
0: Amin.
1: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
0: Amin.
1: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
0: Iya betul.
1: Gitu ya Liam ya.
0: Bye Liam. Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya. Udah jam 10 lewat 4 tapi masih ada aku Avian Sanes. Masih sampai jam 12 nih dan kita masih ngebahas soal gimana nih kalau misalnya gebetan kamu punya gebetan lain, apa yang bakal kamu lakuin Tom Pro 2 ya. Tapi emangnya salah gak sih kalau gebetan dekat dengan banyak orang? Nah, kalau statusnya masih gebetan, sebenarnya kan dia belum punya kewajiban gak sih buat eksklusif sama kamu? Bisa aja nih, dia emang sedang mengenal beberapa orang sekaligus, ya kan? Tapi masalahnya tuh muncul ketika perlakuannya kepada kita tuh, ngebuat kita merasa kalau kita adalah satu-satunya tuh. Emang kurang ajar ya? Misalnya ini dia tiap malam ngechat kayak, dia bilang cuma nyaman cerita sama kamu gitu kan, dia sering ngajak jalan, dia cemburu kalau aku dekat sama orang lain, kayak gitu tuh, nomor 2 ya. Tapi ternyata dia juga ngelakuin hal yang sama ke gebetan lainnya nih. Nah, disinilah ya kamu tuh ngerasa kayak, lah, buat selama ini aku apa dong gitu ya. Apakah kamu cuma cadangan atau itu kamu yang utama nih? Nah, kalau itu posisinya berada di kamu nomor 2 yang kamu lagi ngalamin tuh ya. Ternyata gebetan yang kamu deketin selama ini tuh punya gebetan lain, apa yang bakal kamu lakukan? Ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg dan jangan lupa sambil request lagunya.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

secara status kita gak kehilangan apa-apa sih. Tapi secara perasaan rasanya kehilangan semuanya nih Tompro 2. Yang bikin sakit tuh bukan karena dia pergi ya, kadang. Tapi karena kita sadar, ternyata selama ini kita cuma yang menganggap hubungan itu sedang menuju sesuatu. Padahal nih, cadangannya banyak dan kamu bukanlah satu-satunya Tompro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gimana kalau misalnya gebetan kamu itu sudah punya gebetan lain, atau kamu tahu nih sama kamu kegap kalau dia punya gebetan lain nih, Tompro 2? Apakah kamu perjuangin, tetap perjuangin, atau justru mundur nih? Tim mundur, mungkin alasannya mundur karena gak mau bersaing ya kan, mendapatkan seorang, terus gak mau jadi pilihan kedua, atau mungkin menjaga harga diri nih. Dan mungkin bisa jadi juga daripada semakin berharap, lalu semakin sakit, mending mundur, ya gak sih? Menurut kamu, mundur itu berarti kalah Tompro 2, atau justru bentuk menghargai diri sendiri nih? Itu buat yang milih mundur ya. Bagaimana buat tim yang tetap perjuangin? Wow, ada juga nih mungkin yang memikir kayak, lah, kalau belum ada hubungan, kenapa harus nyerah ya nggak sih? Mungkin gebetan emang sedang kenal beberapa orang nih. Dan belum tentu orang lain itu memang lebih cocok. Kalau kita memang serius, kenapa nggak nunjukin keseriusan? Berjuang itu tuh romantis atau justru bikin kita terlihat terlalu mengejar, Tompro 2? Kau boleh gabung ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Atau gabungnya di WhatsApp Pro 2 nih, di 081-565-10953. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Ayo jangan teriak-teriak gitu.
1: Ayo bapak ini loh, malah kayak maling. Dari atas sampai bawah kok ya rapat semua. Ini siang-siang loh pak, gerah.
0: Jangan keras-keras bu. Asal ibu tahu loh ya, bapak ini lagi jadi ninja mode penyamaran.
1: Halah, penyamaran belkedes. Bapak ini sudah pakai helm yang kacanya gelap. Ngapain pakai kacamata hitam toh pak? Pak, mbok yo sing eling sama umur. Emang bisa lihat jalan? Nanti malah nabrak gerobak tukang siomay di depan. Orang usah neko-neko.
0: Ibu ini gimana toh? Di depan sana kan ada lampu merah tuh bu. Banyak musuh di situ. Jadi bapak harus menyamar.
1: Musuh? Musuh apa toh pak? Bapak tuh cuma takut kena razia polisi aja kok ngomong musuh.
0: Loh, bapak malah gak takut polisi loh bu.
1: Lah terus apa toh pak?
0: Itu loh, bapak nunggak kredit. Nanti ketahuan mata elang. Gimana coba?
2: Ingat, bayar kredit bukan cuma soal ngelunasin hutang, tapi itu kewajiban hukum yang sudah kita sepakati di awal. Jangan pas butuh manis banget kayak sirup, pas ditagi malah hilang ditelan bumi.

Nomor 2, buruan ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Soal kalau gebetan kamu itu ternyata punya gebetan lain, apa yang bakalan kamu lakuin ya? Ikutan voting sekarang nih di Instagram di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: Ya, Asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek atau down. Jadi bukan malah nyalahin diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah, karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Top Pro 2 karena udah mau jam 11, waktunya aku bacain ya buat hasil voting kita di malam hari ini, di Jaga Malam. Jadi kalau malam-malam nih, edisi hari Kamis ya, di malam Jumat di 8 Oktober 2026. Nah, bentar. Jadi kita tadi ngebahas soal ini kan, namanya kalau misalnya gebetan kamu udah punya pasangan, apa yang bakalan kamu lakuin? Ternyata soal terbanyak itu adalah mundur perlahan dong, ada 60%, kita kasih tepuk tangan ya. Nah, 60% orang itu milih mundur perlahan ya, 20%-nya milih tanya langsung, dan 20% lagi milih pura-pura nggak tahu nih. Yang milih tetap perjuangin nggak ada nih, aduh kalian tuh lemah, nggak kayak aku, karena aku pasti milih tetap perjuangin, gas bertahan terus ya. Buktiin kalian-kalian paling bisa ya, kalian paling keren ya. Jangan mundur dong. Aku sapa dulu yang udah ikutan voting di malam ini, Tomro 2, ada Indelbus 1, ada Nas.Kaila, ada Shell underscore ES, ada Ardila S, sama Ken FM underscore ya. Tanggapannya kita lihat nih ya, Indotbus 1, aku sih langsung cari gebetan baru kak katanya. Ya boleh sih, karena mungkin kamu ngerasa kayak, ngapain kita nungguin orang yang gak jelas gitu, ya gak sih? Yang kebanyakan gebetan gitu, yang ngomongnya tuh kayak kita tuh satu-satunya, ternyata kita cuma salah satunya. Masuk ya. Udah tuh temen-temen juga malamnya ya. Afian Sanes cabut, tapi tenang aja besok masih ada aku Jumat ya, Sabtu Minggu baru aku libur ya. Jadi buat kalian tetap semangat semuanya ya. Malam ini udahan dulu Jaga Malamnya. Thank you banget buat yang udah join ya, yang udah ikutan request dan sharing-sharing cowok-cowok juga di malam ini ya. Afian Sanes cabut, Tom Pro 2, selamat malam dan selamat istirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi.

Berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kamu kok dari tadi diem aja? Ada yang lagi dipikirin ya?
1: Iya nih. Aku tuh ngerasa makin lama semua makin susah buat dilihat dengan jelas.
0: Aduh, tapi kadang hidup emang gitu sih. Ada saatnya kita ngerasa kehilangan arah.
1: Apalagi kalau yang di depan aja suka gak kelihatan nih.
0: Tapi jangan nyerah ya. Mungkin kamu cuma butuh waktu yang tepat.
1: Iya sih. Mungkin aku harus cepat cari solusi ya.
0: Solusi? Emang kamu lagi ada masalah apa sih?
1: Jadi, belakangan ini mataku suka buram. Mau lihat apa-apa gak jelas.
0: Loh, aku kira kamu lagi ngomongin hidupmu yang suram. Nih ya, penglihatan yang jelas itu dimulai dari mata kamu yang sehat. Jadi, kalau pandangan kamu yang mulai buram, jangan dibiarin aja tahu. Segera periksa mata sebelum terlambat. Tuh kan, ternyata yang butuh diperjelas bukan hidupmu, tapi pandanganmu.

Pernah gak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lihat lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita rileks dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important things we offer give each other is our attention. Rachel Naomi Remen. Jika kita ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada kita, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat kita belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun kita berada.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang. Mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Betul. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya, dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-iyah amma ba'amin. Alhamdulillah kita senantiasa dijumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi keadaan yang sehat. Yang kedua, sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para kaum muslimin dan muslimat, umat beliau. Semoga kita termasuk golongan selamat, mendapatkan perlindungan panji-panji besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah. Sekali lagi, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang dikehendaki oleh Allah. Maka perjumpaan dimanapun kita berada, yang pertama kali kita jaga adalah mulut kita. Yang pertama kali kita jaga adalah lisan kita. Kenapa demikian? Karena mulut atau lisan ini bisa menyebabkan kita bersatu dan bisa menyebabkan kita itu bercerai-berai. Maka daripada itu, mari kita gunakan nikmat Allah yang satu ini. Maka mulut ini bisa membawa kita ke jannah dan bisa membawa kita ke nar. Mulut ini bisa membawa kita menjadi orang baik dan mulut ini bisa menjadi kita orang yang jahanam. Dan mulut pula lah yang memperbanyak saudara kita dan mulut pula lah yang bisa memperbanyak permusuhan di antara kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuji kepada orang-orang yang diam. Artinya apa? Jika kita tidak bisa berbuat atau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, itu lebih baik kita diam. Jika kita mempunyai mulut yang selalu berbicara, selalu mengadu domba, lebih baik kita diam. Jika kita punya mulut selalu ngerasani orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih baik kita diam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap orang-orang yang diam, yang bisa menjaga lisannya. Yang mana beliau menyampaikan man somata naja. Artinya siapapun yang diam, ia akan selamat. Kenapa demikian? Karena kebiasaan, jika orang itu kebiasaannya jelek, maka dengan diamlah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut ini pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Maka daripada itu, ayo kita gunakan mulut kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa bahwa dengan mulutlah orang akan menjadi seekor singa, dan dengan mulutlah orang itu akan bisa menjadi seorang bebek. Artinya apa? Dengan mulut ini orang itu akan bisa disegani, ditakutin, dihormatin, dipuji, dan lain sebagainya. Tapi dengan mulut pula lah orang itu bisa menjadi dicaci maki, bisa dibenci. Ayo kita gunakan mulut ini, basahi mulut kita ini dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang hasanah. Semoga mulut ini nanti menjadi saksi kita, menjadi saksi kita untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah yang menyampaikan, mulutmu harimaumu. Artinya bahwa mulut ini adalah bisa menjadi hasanah untuk kita dan bisa menjadi mudharat untuk kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Itu salah satunya. Yang berikutnya adalah, dengan mulut itu bisa menjadi orang bahagia. Pertama kali yang dilihat adalah hati. Hatinya tentram. Hati itu bisa tentram karena apa? Karena mulutnya itu selalu dijaga dengan kebaikan-kebaikan. Maka daripada itu, ayo manfaatkan nikmat Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sifatnya kebodohan membawa bencana, itu harus kita hindari. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama, ayo belajar, kita manfaatkan mulut ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah dengan lisan yang baik. Bilisani hasanah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang ahli ibadah, golongan orang yang ahli sunnah, golongan orang yang selalu menjalankan wajib maupun sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah sebagai kaula muda memanfaatkan mulut ini untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin kebersamaan, untuk saling belajar, untuk saling berdiskusi dengan mencari kenikmatan yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk golongan orang yang selamat karena mulut, dan kita dijauhkan dari api neraka juga karena mulut. Maka mulutlah sumber dari segala galanya, maka wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bil lisan ini adalah sesuatu yang kecil tapi dampaknya besar.

0: Jadi beneran udah putus nih? Aku kira kemarin kamu cuma ngomong karena lagi emosi aja.
1: Iya nih. Udah aku pikir mateng-mateng sih. Gak kuat tahu kalau terus-terusan kayak gini. Aku sih yakin ya, keputusanku udah tepat.
0: Setelah bertahun-tahun. Soalnya aku tahu kamu tuh susah banget lepas dari dia. Hampir 24 jam kamu selalu sama dia.
1: Ya, jujur berat banget rasanya. Kayak ada yang hilang gitu loh.
0: Masih suka kepikiran?
1: Banget. Aduh, gimana ya? Tiap habis makan, tiap ngopi, tiap lagi banyak pikiran.
0: Terus kalau dia datang lagi?
1: Enggak. Sekarang kalau lagi kepikiran, aku lebih pilih jalan-jalan, olahraga, atau kalau enggak ngobrol sama temen lah. Pokoknya cari kegiatan biar enggak keinget dia. Aku tuh bener-bener pengen lepas dari dia. Selama ini dia udah jahat banget tahu sama aku, bikin hidupku hancur.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi setiap kali kamu memilih kebiasaan yang lebih sehat, kamu sedang memilih hidup yang lebih panjang untuk dirimu dan orang-orang yang menyayangimu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tumbuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta Hari Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian digelar 2 kali dalam sepekan. Penambahan jadwal tersebut memberi lebih banyak kesempatan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku industri. Sarmuji menyebut peningkatan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas yang tersedia. Perbaikan juga perlu dilakukan melalui sistem kerja, penyederhanaan proses, dan percepatan penyelesaian layanan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan sesama siswa. Korban sempat mengalami luka, kini menjalani perawatan di rumah, sedangkan sekolah masih mendalami kronologi dan peran siswa. Insiden kekerasan itu terjadi pada Selasa 29 September 2026, seusai makan malam menjelang salat Isya. Menurut Waka Kesiswaan Fahrudin Dwi Saputro, sekolah mengetahui peristiwa setelah menerima laporan siswa, lalu kembali mendatangi lokasi. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Jorge Martin dan Marc Marquez bersaing ketat di puncak klasemen MotoGP 2026 jelang balapan Mandalika. Marc Marquez menghadapi tantangan rekor buruk karena belum pernah finish di balapan utama Mandalika sejak 2022. Selain itu, Veda Ega Pratama dan Mario Aji akan tampil di kandang sendiri pada kelas Moto3 dan Moto2 dengan fokus menikmati balapan tanpa tekanan target yang berlebih.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa. Aduh, pagi-pagi ini udah dingin banget ya. Setelah sekian lama Semarang ini gak diguyur hujan, tadi malam tuh hujan deras teman Produa. Bahkan aku tuh sampai rumah aku kebanjiran soalnya belum ada persiapan bakal turun hujan. Ya gak apa-apa, semoga hujan ini memberi berkah ke kita semua ya teman Produa. Apalagi ini hari Jumat, Jumat berkah ya. Dan aku ada Jeffrey Raska yang nemenin kamu di sepada hari ini teman Produa ya. Sampai jam 10 nanti kita seru-seruan bareng mengawali hari Jumat ini. Aku udah siapin banyak informasi dan juga ada playlist yang seru buat nemenin pagi kamu sampai menjelang siang nanti. Dan sebelum dimulai teman Produa, jangan lupa buat download RRI Digital di smartphone kamu. Jangan sampai pagi-pagi kamu tuh moodnya dilang, moodnya rusak gara-gara kesusahan nih cari sinyal radionya Produa FM Semarang. Mending kamu download aja RRI Digital, dengerinnya di sana. Terus kalau cari-cari informasi yang terupdate dan terpercaya, bisa cari di rri.co.id. Yaudah, kita mulai ya teman Produa, sepadanya dengan lagunya Diva Barus featuring Hindia, Nafas.

0: Astaga Cika, paket kamu banyak banget. Itu borong buat satu kecamatan.
1: Eits, aku tuh bukan asal borong gitu aja. Tapi ini self reward.
0: Tapi itu proyektor lampu astronot, sedotan pelangi isi 10, sama slime tuh buat apa?
1: Ini kan barang lucu, buat dimainin biar gak stres. Self reward itu penting, biar mental gak down.
0: Kalau tiap gabut asal check out, itu namanya bukan self reward, tapi impulsive buying alias lapar mata.
1: Ah, beda tipis kali, Nay. Sama-sama bikin senang ini.
0: Bedanya jauh. Self reward itu terencana dan ada anggarannya. Kalau impulsive buying, cuma pelarian sesaat yang bisa bikin bokeh di akhir bulan.
1: Eh, bokeh? Dompet kosong gak ada uang gitu maksudnya?
0: Nah, itu tahu. Makanya kontrol jari kamu sebelum check out biar keuangan tetap aman.

Taman Pro 2, aku tuh makin kesini makin agak heran gitu ya. Soalnya aku tuh di Semarang, di Jawa Tengah, di mana bahasanya itu sebenarnya bahasa daerahnya tuh bahasa Jawa. Tapi makin kesini aku sering banget denger ada banyak orang-orang di Semarang, anak-anak di Semarang tuh kayak pakainya bahasa jaksel-jaksel gitu loh, Taman Pro 2. Pakai gua lu tapi medok. Tapi ini buat ngelestarin bahasa daerah, RRI Semarang menjalin kerjasama sama Bahasa Ibu Wiki Jawa. Jadi buat ngajak generasi muda itu berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan ide-ide kreatif juga. Nah, kerjasama ini jadi langkah penting dalam ngelestariin bahasa daerah lewat media penyiaran publik dan platform digital di era modernisasi. Ketua Tim Siaran RRI Semarang Joko Bagus Jatmiko ini ngejelasin kalau lewat kerjasama ini RRI Semarang siap fasilitasin ruang publik multiplatform, mulai dari program siaran radio, dialog interaktif, sampai konten digital di media sosial. Sementara itu, Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setianingrum menjelaskan, gerakan ini hadir buat ngerangkul anak muda usia 16-30 tahun nih, teman-teman berdua. Jadi lewat pendekatan bahasa ibu, ini beliau berharap anak-anak muda tuh gak cuma ngerasa malu atau canggung gitu ya, dengan menggunakan bahasa Jawa, karena aksen atau gaya bahasa daerah itu justru ya jadi identitas diri. Nah, Ibu Kristina ini nambahin juga bahasa Ibu Wiki Jawa ini ngehadirin lomba Wikiton atau Wiki Marathon. Jadi lomba ini kayak kasih ide-ide terhadap sebuah isu atau tema dan mempertanyakan nih yang akan kasih pertanyaan yang akan dilontarkan serta dituliskan dalam website bahasaibujawa.org. Nah, teman-teman dua, kalau di Semarang tuh kamu jangan malu pakai bahasa Jawa, jangan terlalu kejaksel-jakselan. Bangga dong harusnya ya pakai bahasa Jawa.

jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman-teman.

0: Semarang teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin asatu kan?
2: Iya, makanya. Kalau kenceng-kenceng itu aduh, enggak ada isinya gitu kan, makanya pelan-pelan. Makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
0: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja dan
0: iya benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Ya, Mila disadarin gak?
0: Mila sadarin. Bangun Mila, bangun. Mila. Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
0: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
0: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi benar gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya.
0: Udah jawab. Enggak, jadi udah nyantai aja. Cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
0: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
0: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah, kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
0: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk share.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja.
0: Iya,
1: tuh, ya. 24/7 loh.
0: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang gak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan, kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
0: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
0: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan, gitu.
0: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Gak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
0: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain gitu loh.
1: Terus coba di tes ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
0: Nah,
1: big burner gitu.
0: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
0: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
0: Pawe,
1: Gelut dong itu, bukan lantain kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada membuang waktu, ya kan?
0: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
0: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
0: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya. Amin. Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
0: Dah Mila.
4: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini kalau misalnya kita ngomongin obat yang harus disiapin ketika kondisi bencana nih dok ya, ketika menghadapi kondisi bencana, apa yang mungkin bisa kita siapin, terus nyimpennya gimana nih dok, paling betternya tuh gimana?
1: Ini sih ya seperti aku bilang tadi di awal ya, mungkin obat-obatan pribadi sesuai penyakit penyerta yang dimiliki, itu yang penting, itu yang satu. Kedua juga obat-obatan simple yang mungkin obat demam, obat anti nyeri, obat lambung atau obat yang jangan lupa obat diare kak.
0: Bener.
1: Nah karena kan ya itulah, balik lagi kita kan yo ngungsi berapa lama, juga asupan nutrisinya dan hygiene-nya di sana juga gimana, itu kan obat-obatan simple yang apa ya, yang dibutuhin sih kemungkinan besar, cuman kan ya namanya bantuan juga kadang belum tentu datangnya cepat. Dan juga mungkin bukan buat diri kita sendiri ya kak ya, mungkin kita juga bisa bantu orang lain kan dengan obat-obatan simple kayak gitu, ya nggak?
0: Bener juga.
1: Nah terus itu ini mikirnya jangan ke diri sendiri, kita ya mikirnya oh aku ntar bisa bantu orang gitu. Terus kalau untuk penyimpanan sih aku nyaraninnya mungkin obat-obatannya bawanya jangan yang sirup sih kak ya. Sirup atau suspensi mending jangan. Kalau menurutku mending siapin yang modelnya tablet, karena kan misalnya apa ya, obat demam pun kan juga ada yang sirup, ada yang tablet. Obat apa ya, obat lambung pun ada yang sirup, ada yang tablet. Mungkin lebih safe untuk keep yang tablet, karena dia juga lebih gak makan tempat, nyimpennya lebih gampang. Terus juga apa namanya, kalau sudah dibuka kan masih bisa apa ya, nggak kayak sirup ya kak, kamu udah buka dia nggak bisa di keep lama-lama kan.
0: Benar.
1: Nah mungkin berapa hari juga kita harus buang kan, kita juga nggak tahu berapa lama bakalan butuhnya. Dengerin

Ini karena udah mulai masuk musim hujan, teman Pro 2 ya. Lah kayak limbah rumah tangga di perkotaan itu sering banget yang namanya nimbulin bau yang enggak enak gitu ya, sama bikin saluran air itu jadi enggak lancar. Jadi buat menanggulanginya nih, teman Pro 2, warga RT 2 RW 14 Tlogomulyo, Pedurungan Kota Semarang barengan sama tim pengabdian masyarakat Universitas Semarang Negeri Semarang ini menginisiasi pengelolaan limbah rumah tangga sebagai bahan pakan ternak ayam. Jadi ketua tim pengabdian masyarakat UNES Endah Prapti Lestari SEMM bilang kalau pihaknya itu ngedukung penguatan ekonomi masyarakat, program terintegrasi dan berkelanjutan lewat optimalisasi potensi ternak ayam KUB yang diketuai sama Sumarsono. Katanya ini potensi peternakan yang awalnya cuman sebagai sambilan ternyata berkembang lagi jadi usaha yang punya peluang cukup besar. Jadi beliau juga ngejelasin kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bertajuk sistem daur ulang terintegrasi berkelanjutan dan dampaknya buat masyarakat kelompok UMKM peternak ayam. Nah, masyarakat ini didorong buat ngembangin potensi ternak ayam KUB biar lebih produktif lagi, bernilai tambah juga, sama berkelanjutan nantinya. Salah satu pendekatan utamanya adalah penerapan ekonomi sirkular, teman Pro 2. Ini tuh kayak lewat pemanfaatan limbah daur ulang dari limbah rumah tangga buat ngasilin pakan ternak dan pupuk organik. Jadi selain aspek daur ulang limbah nih ya, kegiatan pengabdian ini tuh juga kasih perhatian terhadap sisi hilir agribisnis, khususnya pemasaran inovatif dan berkelanjutan. Ini keren sih, daripada sampah limbah-limbah kamu, teman Pro 2, ya jadi sumber bau dan juga sumber banjir nantinya. Mending kamu kepo-kepoin deh ini tuh programnya kayak gimana, soalnya mungkin bisa juga kamu terapin di lingkungan rumah kamu nantinya.

0: Kamu sadar gak sih, kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Ih, nah itu, kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi, pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Iya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di scroll.

0: Adeline.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Di pagi hari ini teman Pro 2 yang ya mendung-mendung gimana gitu ya. Aku tuh gak tahu, happy banget soalnya udah 2 atau 3 bulan gitu ya. Semarang itu jam 7 selalu udah panas, tapi ini agak-agak ya seger lah hawanya, masih gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga, pas pokoknya. Dan aku juga udah nyiapin 5 lagu yang pas banget buat kamu pilih di pagi hari ini. Nanti 3 diantaranya bakal aku puterin ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu vote di Instagram story-nya @pro2smg, di sana udah aku siapin vote-nya. Langsung aja aku puterin ya teman Pro 2. Dari pilihan yang pertama ada lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.